0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan.

0: keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan jadi informasi di pagi hari ini, kita awali dari kawasan pesisir Kecamatan Pekanbada Aceh Besar, di mana tulang belulang yang ditemukan di kawasan tersebut dan sempat viral di media sosial diduga merupakan sisa pemakaman lama yang tergerus abrasi pasca tsunami. Penelusuran dilakukan oleh personel Polsek Pekanbada, Polresta Banda Aceh, setelah beredarnya video yang menyebut lokasi penemuan berada di Gampung Lam Tengoh, Kecamatan Pekanbada. Dan rekan jati Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Pekanbada Ibtu Suryatno menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kecik Kampung Lam Gurun serta masyarakat di sekitar lokasi penemuan. Berdasarkan keterangan yang diterima rekan jati, lokasi tersebut berada di kawasan pantai Dusun Imam Daud, Gampung Lam Gurun, Kecamatan Pekanbada dan bukan di Gampung Lam Tengoh. Menurut keterangan perangkat Gampung Lam Gurun, disampaikan kawasan tersebut sebelumnya merupakan daratan yang digunakan sebagai area perkebunan kelapa sekaligus pemakaman lama. Namun kondisi wilayah berubah setelah tsunami dan mengalami abrasi hingga sebagian kawasan kini menjadi perairan. Dan dari keterangan masyarakat dan perangkat Gampung, tulang belulang yang ditemukan tersebut diduga berasal dari kawasan pemakaman lama. Dan dijelaskan rekan jati sebelum tsunami, makam-makam lama masih terlihat di sepanjang garis pantai dengan panjang sekitar 800 meter. Seiring dengan perubahan bentang alam dan abrasi, terutama saat musim timur, sebagian area pemakaman tersebut tergerus, di mana material dari kawasan makam kemudian dapat muncul ke permukaan, terutama ketika air laut sedang surut. Dan menurut keterangan masyarakat, sebelum tsunami kawasan tersebut merupakan daratan dan terdapat pemakaman lama di sepanjang garis pantai. Darangan Jati Suryato mengatakan kemungkinan masih terdapat tulang belulang lain di kawasan tersebut yang dapat terlihat kembali ketika kondisi air laut surut. Polsek Pekanbada mengapresiasi masyarakat maupun pengunggah video yang telah menyampaikan informasi terkait kondisi kawasan pesisir tersebut. Dan ia juga mengimbau masyarakat agar setiap menemukan benda atau material yang diduga berkaitan dengan sisa pemakaman atau temuan lainnya untuk bisa berkoordinasi dengan perangkat Gampung dan juga kepolisian. Dan dikatakan pihaknya berharap temuan tersebut dapat ditangani dan dipindahkan ke lokasi yang lebih layak.

0: 103,6 Jati FM.
1: Some days you're the only thing I know.

Ya, rekan chat, informasi kita selanjutnya datang dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang melakukan mutasi terhadap Kombes Andi Kirana dari posisi Kapolres Kota Banda Aceh ke Perwira Menengah Pelayanan Markas ya atau Yanma Polri. Dan mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 30 Agustus 2026. Dan dengan jati mutasi ini terjadi setelah Andi sempat menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri. Dan selain Andi, kasat itu juga diperiksa. Kendati demikian, hingga kini Polri belum mengungkap perkara yang menjadi dasar pemeriksaan terhadap kedua personel tersebut. Dalam mutasi ini rekan jati, posisi Kapolresta Banda Aceh yang ditinggalkan Andi kini dijabat oleh Kombes Teguh Priambodo Nugroho, di mana Teguh sebelumnya menjabat sebagai Kabid Tik Polda Aceh. Dan Teguh diketahui juga sempat ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Kapolresta Banda Aceh selama Andi menjalani proses pemeriksaan. Dan selain posisi Kapolresta rekan jati, jabatan Wakapolresta Banda Aceh turut mengalami pergantian. AKBP Beni Batara yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagan Raya kini dipercaya untuk mengisi posisi tersebut. Dan sebelumnya Kapolresta Banda Aceh Kombes Andi Kirana dan Kasat Res Narkoba Polres oleh Propam Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan sejak keduanya dibawa ke Jakarta oleh tim Propam Mabes Polri pada Rabu 5 Agustus lalu. Dan rekan jati Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan dan juga sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Dan Isir menjelaskan pemeriksaan terhadap keduanya juga sebagai tindak lanjut atas informasi yang disampaikan masyarakat kepada Polri dan hasil dari pemeriksaan terhadap keduanya akan disampaikan kepada publik setelah rampung dilakukan. Dan disampaikan rekan jati Polri akan memberikan penjelasan kepada masyarakat pada waktu yang tepat sesuai dengan perkembangan proses yang berlangsung dan juga ketentuan yang berlaku.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati dimanapun Anda berada, beralih ke informasi selanjutnya datang dari PT Pertamina Persero yang resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai Selasa 1 September 2026 hari ini. Kebijakan ini mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah hingga variabel pajak. Adapun jenis BBM yang mengalami penyesuaian harga kali ini ialah jenis BBM non-subsidi, yakni Pertamina Dex, Dex Lite, dan Pertamax Turbo. Sementara itu rekan Jati, untuk jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 masih tetap dipertahankan dengan harga yang sama di bulan lalu. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, yaitu Kitty Andora, menjelaskan bahwa penyesuaian kali ini dilakukan secara selektif dengan tetap memperhitungkan kondisi perekonomian konsumen. Dan rekan Jati, di wilayah Provinsi Aceh, lonjakan harga paling signifikan terjadi pada kelompok bahan bakar diesel, di mana berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh PT Pertamina Patraniaga di laman resminya, untuk produk BBM jenis Pertamina Dex melonjak hingga Rp5.600 untuk per liternya dan harga sebelumnya Rp20.150 menjadi Rp25.750 per liternya. Sementara itu Dex Lite mengalami penyesuaian drastis dari Rp19.700 menjadi Rp24.200 per liter, di mana harga yang dipasarkan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.500 per liternya. Untuk varian gasolin, Pertamax Turbo di Aceh kini menyentuh angka Rp20.000 per liter. Dan rekan Jati, angka ini naik Rp1.700 dibandingkan posisi 1 Agustus 18.300 dan naik Rp250 dari harga per 1 Juli 2026 yang berada di kisaran Rp19.750 per liternya. Dan rekan Jati, meskipun terdapat variasi batas wilayah administrasi, seluruh SPBU yang tersebar di 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh memberlakukan patokan harga yang seragam sesuai dengan ketetapan wilayah Pertamina Patraniaga, kecuali di kawasan khusus FTZ Sabang yang ditawarkan dengan harga yang sedikit lebih murah.

Dan sebagai pembanding di tingkat nasional, Rekanjati, harga di DKI Jakarta tercatat sedikit lebih rendah akibat perbedaan besaran PBBKB daerah, di mana di ibu kota Pertamax Turbo dijual dengan harga Rp19.600 per liter, naik Rp1.300 dari Agustus sebesar Rp18.300, Dexlite berada di angka Rp23.700 per liternya, naik Rp4.000 dari Agustus sebesar Rp19.700. Dan sementara serta Pertamina Dex dipatok Rp25.200 per liter, naik Rp4.050 dari Agustus sebesar Rp21.150. Dan Rekanjati, adapun BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar dipastikan tidak mengalami perubahan harga pada periode bulan ini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, lahan kosong di sebuah jalan Babu Rahman, Gampong Lantemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh terbakar pada Minggu 30 Agustus 2026 sekitar pukul 14:49 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran tersebut menghanguskan rumput dan ilalang kering di lahan seluas sekitar 500 meter persegi dan tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambo Donugroho melalui Kapolsek Jaya Baru Ibtu Tea Gustiansi mengatakan lahan yang terbakar merupakan lahan kosong yang ditumbuhi rumput dan ilalang kering. Dan peristiwa ini pertama kali diketahui oleh warga bernama Asbiati saat berada di sekitar lokasi, di mana Asbiati melihat seorang yang tidak dikenal membuang sampah di sekitar lahan tersebut sebanyak 2 kali. Beberapa menit kemudian saksi melihat sampah tersebut telah terbakar dan saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada aparatur Gampong Lantemen Timur. Informasi tersebut akan jadi diteruskan kepada Kepala Desa Gampong Lantemen Timur, yaitu Riazil. Dan setelah tiba di lokasi, Riazil melihat api mulai membesar dan menghubungi unit pemadam kebakaran Kota Banda Aceh serta personel Polsek Jaya Baru. Dan akan jadi sekitar pukul 15:10, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman, di mana petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang masih menyala. Sekitar pukul 15:35, api berhasil dipadamkan seluruhnya, dan setelah proses pemadaman dan pendinginan selesai, kondisi di lokasi dinyatakan aman dan terkendali. Dengan jati Kapolsek mengatakan penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan keterangan sementara dari saksi, api diduga berasal dari sampah yang dibuang oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Dan dalam penanganan kejadian tersebut, personel Polsek Jaya Baru bersama petugas pemadam kebakaran dan masyarakat melakukan penanganan di lokasi, di mana polisi juga mengumpulkan keterangan dari saksi dan warga sekitar untuk mengetahui lebih lanjut penyebab dari kebakaran. Kondisi cuaca yang panas saat kejadian diduga turut mempercepat rambatan api pada rumput dan juga ilalang yang telah mengering. Dengan jadi Polsek Jaya Baru mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di lahan yang ditumbuhi rumput atau ilalang kering. Polisi juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila melihat titik-titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, di mana langkah tersebut penting untuk mencegah api meluas dan juga meminimalkan resiko terhadap keselamatan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Wakil Ketua MPR yaitu Hidayat Nur Wahid atau HNW yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait penetapan status bencana nasional dinilai akan mempercepat proses pengiriman bantuan dan juga pemulihan daerah terdampak bencana. Adanya putusan MK ini, pemerintah dinilai akan memiliki rakyat yang terdampak bencana. Dengan jati dalam putusannya, MK memaknai bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional didasarkan dari 3 dari 5 indikator dengan jumlah korban sebagai parameter utama yang wajib dipenuhi. Kelima indikator tersebut meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Penjelasan indikator ini rekan jati disebutkan oleh HNW akan membantu pemerintah lebih objektif, transparan, dan terukur dalam menghadapi bencana yang terdampak kepada masyarakat. Nah, rekan jati anggota komisi NPB yang akan mempelajari putusan MK tersebut, di mana menurutnya respon ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan sistem penanggulangan bencana semakin baik ke depannya. Dan juga rekan jati diketahui sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Para pemohon mengajukan uji materi setelah bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. MK memutuskan bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah dapat dilakukan jika memenuhi sedikitnya 3 dari 5 indikator dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Dengan jati melalui putusan MK ini, penetapan status bencana nasional tidak harus memenuhi kelima indikator secara kumulatif. Sedikitnya 3 indikator harus terpenuhi agar bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Adapun jumlah korban wajib menjadi salah satu indikator yang terpenuhi. Dan rekan jati beralih ke informasi selanjutnya, di mana KPK menduga korupsi penerimaan mahasiswa baru terjadi di banyak kampus di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi menduga praktik korupsi terkala baru terjadi di

Dargan Jati juru bicara KPK Budi menyampaikan bahwa sejak korupsi di Unila, KPK telah mengeluarkan surat edaran untuk mencegah terjadinya korupsi. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui adanya korupsi serupa di lingkungan kampus untuk segera melaporkan ke KPK. Dan selain itu, Rekan Jati, ia juga meminta seluruh perguruan tinggi untuk memperbaiki ekosistem sehingga lingkungan kampus menjadi berintegritas.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH mengusut 19 perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Deputi Penegakan Hukum KLH, BPLH Irjen Pol Rizal Irwan mengatakan, setidaknya 19 perusahaan telah dimintai pertanggungjawaban akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Rizal menuturkan, penegakan hukum terhadap kasus karhutla akan dilakukan melalui 3 jalur, yakni sanksi administratif, sengketa lingkungan hidup, atau gugatan perdata dan pidana. Dan juga Rekan Jati, Rizal menyampaikan perkara pidana akan ditangani oleh penyidik dan Polri melalui dari tingkat Polda, Polres maupun Mabes Polri. Adapun Rekan Jati, pengawasan yang dilakukan oleh KLH berupa pemasangan pelang pengawasan, penyelenggara, serta tindakan lain yang dilakukan pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH. Dan menurut Rizal, sejak Januari hingga saat ini KLH telah mengawasi 19 perusahaan yang tersebar di 7 provinsi, di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung hingga Riau. Ia mengatakan 19 perusahaan tersebut tersebar di berbagai provinsi dengan total area terbakar mencapai sekitar 11.046 hektar. Dan dalam kesempatan yang sama, Rekan Jati, Rizal juga mengungkap pada 2023 hingga 2025 ada 32 perkara terkait dengan lingkungan hidup yang belum selesai, di mana ia memperkirakan potensi kerugian lingkungan dari 32 perkara itu mencapai triliunan rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencecar 3 pejabat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor terkait mekanisme pengumpulan upah pungut dan dugaan pemotongan upah pungut tersebut di lingkungan Pemkab Bogor. Ketiga pejabat tersebut diperiksa sebagai saksi terkait lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor di Gedung Merah Putih pada Jakarta di 31 Agustus kemarin. Dan Rekan Jati, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik mendalami kembali terkait dengan keterangan dari pengetahuan para saksi berkaitan dengan proses dan mekanisme untuk pemungutan upah pungut yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, serta juga dugaan pemotongan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan Pemkab Bogor. Dari Rekan Jati, ketiga pejabat Bapenda yang diperiksa adalah Adi Mulyadi selaku Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, Gandhi Sukmana selaku P3K Bapenda, Rizky Setiawan selaku Kepala Subbagian Keuangan Bapenda. Selain itu, KPK juga memeriksa Yunita Mustika Putri selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dan Budi mengatakan penyidik juga mendalami keterangan Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor terkait pemotongan upah pungut di lingkungan Bapenda. Dan Rekan Jati, sebelumnya KPK menerbitkan surat perintah penyidikan umum di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 Agustus 2026. Dan seperindik umum diterbitkan setelah KPK membantah operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah tersebut. Dan Budi membantah adanya operasi senyap di Kabupaten Bogor, namun ia mengakui adanya penyelidikan terkait penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor. Dan ia mengatakan tim juga menyita 1,5 miliar rupiah dalam penyelidikan tersebut, Rekan Jati. Dan ia menyampaikan terkait yang dinyatakan memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar 1,5 miliar rupiah.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati beralih ke informasi mancanegara, di mana perayaan Hari Kemerdekaan atau Hari Nasional Malaysia tahun ini terpaksa mengalami penyesuaian akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Kementerian Komunikasi Malaysia memindahkan lokasi pidato tahunan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dari lapangan terbuka ke dalam ruangan. Anwar yang dijadwalkan berpidato di hadapan rakyat pada 30 Agustus 2026 menjelang perayaan HUT Malaysia keesokan harinya, berbicara dari pusat konvensi di Ibu Kota Administratif Putrajaya. Dan lansir dari South China Morning Post, lokasi ini menggantikan ruang terbuka bersejarah dataran merdeka di Kuala Lumpur, tempat kemerdekaan negara tersebut dahulu dideklarasikan. Dan sebagai informasi rekan Jati, kabut asap memang memburuk mendekati hari perayaan, di mana berdasarkan data dari IQ Air Kuala Lumpur, sempat mencatat kualitas udara terburuk pada Kamis 27 Agustus malam. Dan pada Jumat 28 Agustus pagi, kota ini berada di peringkat kedua terburuk setelah Delhi di India dengan skor indeks kualitas udara mencapai 169.

Ibu kota Malaysia dan wilayah sekitarnya Ranggajati diselimuti kabut asap yang sebagian besar berasal dari kebakaran hutan di Kalimantan dan juga Sumatera. Indonesia sendiri saat ini sedang menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas karhutlah tersebut. Kondisi ini juga terjadi di tempat lain Ranggajati, kota Kuching di negara bagian Sarawak, Pulau Kalimantan sisi Malaysia, sempat memiliki tingkat polusi udara tertinggi di dunia akibat asap dari Kalimantan wilayah Indonesia yang terbawa angin melintasi perbatasan. Badan Meteorologi memperingatkan kualitas udara di Sarawak dapat memburuk hingga mencapai tingkat yang sangat tidak sehat hingga tanggal 31 Agustus 2026. Menanggapi krisis ini, Ranggajati Malaysia menempuh jalur diplomasi untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas, di mana Anwar mengupayakan tindakan bersama di tingkat kawasan melalui mekanisme Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Malaysia yaitu Arthur Joseph Kurup sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah mendapatkan izin dari Indonesia untuk memasuki wilayah udara di perbatasan kedua negara guna melakukan operasi penyemaian awan. Dan Ranggajati, meski berpindah tempat, pidato kenegaraan Anwar Ibrahim tetap berlangsung khidmat, di mana dalam pidatonya ia menggambarkan pertumbuhan ekonomi negeri jiran sebesar 6% sebagai babak terbaru dalam perjalanan panjang bangsa.

Dan dikutip dari The Star yang menekankan bahwa sejarah negara tidak hanya bermula pada kemerdekaan tahun 1957, melainkan juga mengakar jauh pada peradaban besar sebelum runtuhnya Kesultanan Melaka, serta perjuangan selama berabad-abad setelahnya. Dan Perdana Menteri yang berusia 79 tahun ini, Rengan Jati, mengenang bagaimana bangsa Malaysia bertahan melewati berbagai era penjajahan sebelum akhirnya berhasil berdiri. Dan adapun Malaysia berturut-turut melewati masa pemerintahan Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang hingga rakyat di berbagai ras dan agama bersatu dalam upaya meraih kemerdekaan. Dan Rengan Jati, kami akan kembali lagi menemani Anda dengan rangkaian informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

dariku. Ya, Rekan Jati, sebanyak 7.771 warga negara Indonesia atau WNI telah kembali ke tanah air setelah sempat mereka bekerja di pusat penipuan cyber atau online scam di Kamboja yang digerebek otoritas setempat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh sebelumnya mencatat ada 12.303 pengaduan WNI yang meminta bantuan terkait kepulangan mereka. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Santo Darmo Soemarto mengatakan gelombang pengaduan WNI meningkat sejak Januari 2026 seiring semakin gencarnya penggerebekan pusat-pusat scam oleh pemerintah Kamboja. Dan disampaikan setidaknya ada 12.303 pengaduan dari WNI yang walk-in ke KBRI dan untuk yang sudah dipulangkan ke Indonesia, angkanya sudah mencapai 8.000 orang atau bahkan lebih. Darangan jadi pernyataan Santo ini muncul setelah otoritas Kamboja menggencarkan penutupan pusat-pusat scam sejak awal 2026. Pada Februari, otoritas Kamboja menutup sekitar 200 pusat scam, sementara laporan dari AFP menyatakan bahwa terdapat 700 pusat scam yang ditutup oleh otoritas Kamboja pada Agustus 2026. Dan Rekan Jati, seorang pengusaha kelahiran China dan Chairman Prince Holding, yaitu Chen Zi, disampaikan sebelumnya dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan kejahatan internasional, bahkan telah diekstradisi ke China dari Kamboja. Darangan Jati Santo menjelaskan ribuan WNI dari pusat scam Kamboja pulang ke Indonesia secara mandiri. Namun sebelumnya KBRI membantu mengurus berbagai dokumen kepulangan para WNI, termasuk surat perjalanan laksana paspor bagi yang tidak lagi memiliki paspor dan pemutihan denda overstay di Kamboja. Menurut Santo, persoalan keimigrasian menjadi salah satu kendala yang membuat para WNI tidak dapat langsung meninggalkan Kamboja setelah tempat mereka bekerja digerebek. Selain itu, tidak memiliki paspor kan jadi, sebagian WNI juga telah tinggal melebihi masa izin yang diberikan. Pemerintah Kamboja menganggap mereka bukan sebagai pelaku tindakan kriminal, tetapi sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Darangan Jati Santo mengatakan ribuan SPLP telah diterbitkan bagi WNI dalam proses tersebut agar digunakan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia, di mana mantan Duta Besar RI di Phnom Penh juga meluruskan anggapan bahwa WNI yang keluar dari pusat scam tersebut seluruhnya merupakan korban eksploitasi. Menurutnya, para WNI tersebut pada dasarnya merupakan pekerja scam, namun di antara mereka terdapat orang-orang yang mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan. Darangan Jati, menurut Santo, sebagian WNI yang mengaku tertipu tersebut bahkan telah bekerja dalam aktivitas scam selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun secara sadar. KBRI Phnom Penh kemudian melakukan verifikasi terhadap mereka yang mengaku ditipu untuk bekerja di pusat scam, di mana berdasarkan hasil verifikasi, Santo mengatakan tidak ditemukan indikasi bahwa para WNI tersebut merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Darangan Jati, di tengah maraknya pemberitaan mengenai bahaya pekerjaan di pusat scam, Santo mengatakan masih ada WNI yang datang ke Kamboja untuk bekerja di tempat ilegal tersebut. KBRI Phnom Penh beberapa kali menemukan WNI yang datang melapor dan diketahui baru tiba di Kamboja pada Januari 2026, dan ketika penindakan terhadap pusat scam sudah semakin gencar. Santo menyampaikan kondisi ini menjadi kekhawatiran bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan penyuluhan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima tawaran pekerjaan dengan janji yang tidak masuk akal. KBRI Phnom Penh juga mendorong setiap WNI yang datang ke Kamboja, baik untuk bekerja maupun berwisata, melakukan lapor diri agar keberadaan mereka dapat diketahui.
Dengan jadi pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Imigrasi, untuk mencegah WNI kembali terjerat pekerjaan di lokasi yang rawan eksploitasi.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, otoritas Nepal kembali mengeluarkan peringatan potensi banjir susulan pada Minggu 30 Agustus 2026 lalu setelah permukaan air sungai terpantau meningkat. Di saat yang sama, otoritas Tibet memperingatkan terbentuknya sebuah bendungan baru akibat material longsor yang menutupi aliran sungai. Sejumlah ilmuwan menduga runtuhan gletser di Himalaya menjadi pemicu banjir bandang pada Rabu 26 Agustus 2026 yang menyebabkan aliran air dalam jumlah besar menerjang lembah sungai. Dengan jadi Badan Penanggulangan Bencana Nepal pada Minggu melaporkan korban tewas bertambah menjadi 788 orang dan sebanyak 2.502 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, otoritas Cina melaporkan 16 korban tewas dan 546 orang hilang di wilayah perbatasannya. Dengan jadi di antara korban hilang, terdapat ratusan warga asing dari lebih dari belasan negara yang datang untuk bekerja, berwisata ke pegunungan, atau melakukan ziarah ke puncak suci di Gunung Kailas, sebuah situs sakral di Himalaya. Dengan jadi tim penyelamat Nepal masih berusaha menjangkau lebih dari 100 pekerja PLTA yang diyakini masih hidup tetapi terjebak dalam terowongan yang dipenuhi lumpur dan material banjir. Operasi difokuskan di sejumlah proyek PLTA di Sungai Trishul, Nepal dan dekat perbatasan dengan Tibet di mana lokasi ratusan pekerja dilaporkan hilang saat banjir menerjang. Dan pada Sabtu 29 Agustus malam, tim pencarian gabungan mengebor bagian atas terowongan untuk memompa oksigen dan memasukkan kamera guna memastikan kondisi para pekerja. Kantor Perdana Menteri Nepal mengatakan operasi penyelamatan terkendala hujan dan kondisi medan yang berat. Meski begitu, tim terus bekerja sepanjang malam untuk mencari korban yang kemungkinan masih terjebak. Dengan jadi tim penyelamat dari India dan Cina telah bergabung dalam operasi pencarian bersama tim penyelamat gunung dari Nepal yang bisa membantu para pendaki di puncak-puncak tertinggi dunia termasuk Everest. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal, Lok Bahadur Setiri, mengatakan negaranya membutuhkan bantuan dalam operasi penyelamatan termasuk dalam hal pengujian DNA dan juga identifikasi korban. Amerika Serikat mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 63,9 miliar rupiah, termasuk bantuan pangan darurat selama 3 bulan bagi sekitar 10 ribu keluarga terdampak. Sementara itu, rekan jati Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya akan mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan ke Nepal sekaligus membantu evakuasi warga Malaysia yang terdampak. Palang Merah Internasional memperkirakan lebih dari 90 ribu orang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor ini. Dengan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa 1 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatia FM.
2: Inilah 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Selamat menikmati aktivitas Anda hari ini di awal September ya. 1 September 2026. Sudah memasuki bulan baru, saatnya kita menuliskan cerita baru lagi, ngebuka buku baru ya. Semoga di bulan September ini kita penuh dengan berkah, berlimpah rezeki, bersahabat dengan orang-orang terbaik, kemudian berapa lagi ya, ya banyak deh. Impian-impian yang sudah kita tanamkan sejak lama bisa tercapai, dan semoga nirgan jati menjelang akhir tahun ya, berarti ya udah masuk ya September, Oktober, November, Desember, sisa 4 bulan lagi rekan jati. Semoga apapun yang diharapkan bisa tercapai ya, amin. Dan juga semoga di bulan ini kita bisa mendapatkan hal-hal terbaik yang sudah dinantikan sejak lama. Nah, balik lagi di zona sketsa keluarga rekan jati, di mana kita bisa ya melihat kembali tentang apa sih yang udah kita lalui, dan juga hal apa sih yang selama ini mempengaruhi kita, baik itu dari pasangan, keluarga inti, keluarga besar, orang tua, anak-anak yang memang selalu bersinggungan dengan kita setiap hari. Pasti ada pengaruh dan juga ada kenangannya juga. Dan semoga nirgan jati di bulan September ini kita punya hubungan baik ya dengan mereka. Nah, ngomongin tentang kenangan rekan jati, Anda pernah gak sih punya satu film yang berisi kenangan? Wah, kok bisa? Misalnya nih, kita udah tahu jalan cerita dari film ini, kita udah hafal juga endingnya, bahkan mungkin udah berapa kali nontonnya, gak terhitung lagi. Tapi ketika film itu muncul lagi, kita tetap mau nonton. Aneh ya? Padahal tujuan dari sebuah film itu ya kita buat tahu gimana jalan ceritanya. Padahal sekarang kalau kita mau nonton, pilihannya semakin banyak dan mudah diakses juga. Ada berbagai platform streaming, film baru hampir setiap minggu, dan kita tinggal pilih apapun yang kita mau. Tapi entah kenapa, sekarang justru film lama yang kembali kita cari. Kok bisa sih? Apakah film lama ini gak cuma menyimpan cerita filmnya aja, tapi juga cerita dari kehidupan kita? Dan ternyata kebiasaan ini bisa punya hubungan dengan sesuatu yang sangat dekat rekan jati, yaitu kenangan. Dimana mungkin kita bisa ingat-ingat lagi, ada gak satu film atau serial yang kalau kita dengar judulnya atau musiknya langsung ngebawa kita ke masa tertentu. Mungkin film yang dulu sering ditonton bareng orang tua saat akhir pekan ya, waktu anak-anak dulu, waktu kita masih kecil. Kartun yang selalu ditunggu bersama saudara atau film yang menemani liburan keluarga. Menariknya kita mungkin sebenarnya bukan hanya ingin nonton filmnya lagi. Kita lagi ngunjungin kembali suasana yang pernah kita rasakan pertama kali kita nonton film ini. Nah, dalam psikologi ini berkaitan dengan nostalgia ya rekan jati, yaitu perasaan yang muncul ketika kita mengingat pengalaman masa lalu yang memiliki makna emosional. Dan penelitian juga menunjukkan kalau nostalgia bisa ngebantu kita untuk meningkatkan rasa terhubung dengan orang lain dan juga memperkuat perasaan bahwa hidup kita memiliki kesinambungan dari masa lalu sampai sekarang. Dan tentu rekan jati, film yang dulu kita tonton sebagai anak-anak bisa terasa berbeda ya ketika kita nonton lagi setelah dewasa. Dulu mungkin kita cuman ketawa ngeliat ceritanya, sekarang kita bisa mulai paham karakter orang tua, perjuangan sebuah keluarga, atau pesan yang dulu belum kita mengerti. Jadi mungkin alasan kita suka rewatch bukan karena kebiasaan tonton, bisa jadi sedang mencari rasa familiar yang pernah membuat kita nyaman.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati membahas tentang kenangan dan juga nostalgia ya. Setiap orang pasti punya kenangannya sendiri, apalagi tentang masa kecil mungkin ya, yang dipenuhi dengan cerita-cerita seru ataupun juga kenangan yang mungkin bisa ngebentuk kita di masa depan. Dan mungkin ya, satu lagu, satu film bisa ngebawa kita kembali ke masa tersebut. Seperti, wah, ini film saya nonton waktu itu sama adik, atau sama kakak, atau sama teman-teman, atau sama keluarga. Dan dari si filmnya, tapi juga ngebawa kenangan itu balik dan ngebuat kita kayak masuk ke mesin waktu ya. Aduh, masa itu kayaknya seru banget. Gak ada hal-hal yang dipikirkan, cuman mungkin PR yang menjadi beban hidup waktu itu ya, Rekan Jati. Dan memang Rekan Jati, memori ini bukan hanya untuk diingat. Semakin jelas ya kalau memori itu punya peran penting dalam fungsi lain yang secara langsung memang mempengaruhi kesejahteraan dari psikologis kita. Jadi ini bukan cuma sekedar nostalgia, tapi memang ada hubungannya. Dan setiap manusia pasti punya kenangan dan juga memori yang membentuk mereka sampai saat ini. Seperti ini ternyata bukan cuma cerita masa lalu, karena pengalaman yang kita alami sepanjang hidup ikut ngebantu kita, ngebentuk cara kita melihat diri sendiri hari ini. Nah, dalam psikologi ada konsep yang disebut dengan autobiographical memory, yaitu ingatan mengenai pengalaman yang kita anggap sebagai bagian dari pengalaman hidup kita. Kenangan ini ngebantu kita untuk membangun sebuah cerita tentang diri sendiri, tentang dari mana kita berasal dan apa yang pernah kita alami dan bagaimana kita bisa sampai pada titik yang sekarang. Makanya kalau ditanya ya, kamu itu orangnya seperti apa sih? Kadang jawabannya secara gak sadar berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Misalnya seseorang yang sejak kecil sering diajak mencoba hal baru mungkin tumbuh dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Nah, seseorang yang terbiasa melihat keluarganya menyelesaikan masalah dengan berdiskusi. Tapi Rekan Jati di sini emang menjadi hal yang menarik ya. Kenangan emang bisa ngebentuk kita. Tapi ada satu pertanyaan. Apakah berarti kenangan menentukan seluruh hidup kita? Apakah kenangan bisa membuat kita menjadi pribadi yang seperti hari ini? Karena memang manusia terus mengalami pengalaman baru.

kita ketemu sama orang-orang baru, belajar hal-hal yang dulunya kita nggak tahu, menghadapi situasi yang kita nggak nyangka nih kita akan berada di tengah-tengah situasi ini, dan semua itu juga ikut mempengaruhi cara kita memahami diri sendiri. Jadi, masalah memang menjadi bagian dari cerita kita. Tapi bukan berarti nih, seseorang bisa ditentukan dari masa lalunya dan gaul dari cerita kehidupan kita ini, rekan jati. Dan hari ini kita bakal ngobrol lebih jauh, gimana kenangan ini bisa mempengaruhi kepribadian, dan kenapa pengalaman tertentu begitu melekat dalam ingatan, sampai gimana sih masa lalu ternyata bisa berhubungan dengan cara kita membayangkan dan juga merencanakan masa depan. Jangan kemana-mana rekan jati, tetap bersama saya di sini di Zona Sketsa Keluarga, dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, ada kenangan terindah dari Samson siang baru aja menemani Anda di pagi menjelang siang ini ya. Kenangan terindah yang semoga selalu bisa membuat kita merasa bahagia ya rekan Jati, dan juga menghargai setiap momen yang kita punya setiap harinya. Nah, apakah Anda merasa di bawah ke masa-masa ketika Anda dengerin nomor bagus ini rekan Jati? Wah, dulu ketika saya dengerin lagu ini

Nah, dalam psikologi modern ya, nostalgia itu dipahami sebagai bentuk regulasi emosi yang efektif, yang mampu meningkatkan emosi baik dan juga meredakan stres. Nah, kok bisa nih nostalgia bisa meredakan stres? Nah, secara alami seseorang bernostalgia dengan cara mengakses kenangan-kenangan hangat dan penuh cinta, di mana memori menyenangkan ini bisa memicu emosi positif seperti rasa aman, nyaman, dan juga terhubung. Dan rekan jati sebuah jurnal ya yang ditulis oleh T. Will Scott bahwa nostalgia ini efektif untuk menstabilkan emosi dan juga meningkatkan mood baik. Ya, karena seseorang cenderung untuk mengingat momen-momen menyenangkan yang terjadi dalam hidupnya. Dan menurut Will Scott ya, nostalgia ini berisi konten yang kaya secara emosional dan juga sosial yang bisa menyeimbangkan emosional seseorang. Jadi ini rekan jati bisa dibilang ya, nostalgia ini gak cuman sebagai kenangan pasif, tapi juga sebagai alat aktif untuk menstabilkan kondisi psikologis yang mampu nih ngebuat kita menjadi lebih optimis dan juga termotivasi dalam hidup. Dan dalam psikologi rekan jati, fungsi eksistensial berkaitan dengan bagaimana sih cara kerja nostalgia menghubungkan seseorang dengan masa lalu dan masa sekarang, serta juga identitas dan juga tujuan hidupnya. Jadi emang nostalgia ini memungkinkan kita untuk melakukan kilas balik dari momen-momen berharga yang pernah kita lalui dulu ya. Proses ini bisa memberikan rasa kontinuitas identitas, yaitu perasaan bahwa kehidupan ini punya benang merah yang utuh dari masa lalu ke masa kini dan juga masa depan. Dan fungsi eksistensial ini juga mengacu pada peran nostalgia dalam memberikan makna kehidupan bagi seseorang, dimana nostalgia ini bisa jadi alat bantu untuk menerjemahkan narasi hidup seseorang rekan jati mengenai perannya dalam lingkungan sosial, serta membantu memaknai kenapa sih hidup mereka ini penting, kenapa sih kita ini penting. Dan ketika masa-masa sulit, ya rekan jati, mengalami kegagalan hidup, mengalami masalah, merasa kesepian dan sebagainya, dikatakan kalau nostalgia ini jadi mekanisme kognitif dan juga emosional yang memungkinkan kita untuk merasakan bahwa kehadiran atau eksistensi kita tetap berharga.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.
0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: χαμηλά τις ράτες, την καγόματα
1: Κεκιουγιούραν adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Citi, ada Ungu yang baru saja membawa kita ke 55 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah band yang mungkin menjadi bagian dari masa kecil atau masa remaja seseorang, rekan Jati. Yang mungkin kalau sampai sekarang kita dengerin lagunya kayak, wah dulu banget nih, dulu banget gitu. Saya dengerin lagu ini harus beli CD-nya dulu, atau denger dari radio harus di request dulu. Kalau sekarang dengan seiring perubahan zaman ya rekan Jati, dengan kemudahan kita untuk bisa mengakses berbagai macam lagu, tapi dengan sibuknya, dengan padatnya jadwal, terkadang kita lupa ya kalau kita punya band yang kita favoritin dulu yang sering menjadi teman, malah sekarang kita udah jarang dengerin nih lagu-lagunya. Jadi kalau udah sekalinya denger, kita kayak, aduh ini mah kenangan. Ini mah lagu sering saya putar dulu sebelum tidur. Jadi memang kenangan itu random rekan Jati. Momennya itu kita gak pernah tahu kapan, tapi yang pasti kita akan ingat nih masa-masa dimana kita sering dengerin lagu itu atau nonton film yang sekarang udah jarang banget kita denger judulnya. Nah balik lagi nih, ngomongin tentang kenangan rekan Jati yang ikut membentuk cara kita melihat diri sendiri. Ternyata hubungan masa lalu dengan masa depan ini juga cukup menarik sih ya. Ketika kita ngebayangin masa depan, otak kita ternyata gak benar-benar mulai dari halaman kosong. Jadi kita itu sering menggunakan potongan pengalaman masa lalu untuk membayangkan kira-kira nanti akan seperti apa. Nah, dalam penelitian kemampuan membayangkan kejadian pribadi di masa depan ini disebut dengan episodic future thinking, dimana contohnya itu kayak, gimana ya, kalau kita dulu pernah berhasil menghadapi sesuatu yang sulit, pengalaman itu bisa jadi referensi ketika kita menghadapi tantangan baru. Atau kalau kita pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan, kita mungkin bisa jadi lebih berhati-hati ketika menghadapi situasi yang mirip. Nah, bahkan ketika kita membuat keputusan ya, kita sering secara nggak sadar membayangkan beberapa kemungkinan. Kalau saya milih ini, nanti gimana? Kalau saya milih itu, nanti hasilnya gimana ya? Nah, penelitian tentang memori dan juga pengambilan keputusan menunjukkan kalau membayangkan kemungkinan masa depan dapat membantu kita mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan yang akan kita buat. Tapi ini rekan Jati, ini juga menarik, di mana pengalaman masa lalu bukan berarti menentukan masa depan kita ya. Kalau dulu kita pernah gagal, bukan berarti kita akan selalu gagal. Kalau dulu kita pernah takut mencoba sesuatu, bukan berarti selamanya akan menjadi orang yang takut untuk mencoba. Dan rekan Jati, ada sebuah penelitian ya di tahun 2026 ini yang juga menemukan bahwa ketika seseorang merefleksikan masa lalu sendiri, sementara ketika memikirkan masa depan, perhatiannya lebih banyak diarahkan kepada tujuan pribadi. Jadi bisa dibilang ya, masa lalu membantu kita untuk memahami siapa sih diri kita sebenarnya. Sementara bayangan tentang masa depan membuat kita bertanya, saya ini sebenarnya mau jadi apa? Dan mungkin di situ kenangan punya peran yang menarik dalam kehidupan kita. Bukan untuk membuat kita terus melihat ke belakang, tapi membantu kita untuk membawa pelajaran dari belakang ketika ingin berjalan ke depan.

0: 107,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, kalau kita bicara tentang masa lalu ya, seringkali yang kita ingat justru bukan kejadian yang besar. Bisa jadi percakapan sederhana dengan orang tua, pengalaman pertama naik kendaraan sendiri, atau pertama kali bisa bawa sepeda roda dua, belajar masak sama keluarga, atau momen ketika pertama kali berhasil melakukan sesuatu. Hal-hal kecil seperti ini ternyata bisa menjadi bagian dari cerita tentang siapa diri kita. Dan rekan Jati, penelitian mengenai autobiographical memory menunjukkan kalau ingatan pribadi itu ya memang berperan dalam membangun rasa diri dan juga identitas. Sementara ketika kita membayangkan masa depan, kita juga sering menggunakan potongan pengalaman masa lalu untuk membentuk gambaran tentang apa sih yang mungkin akan terjadi. Jadi pengalaman yang kita berikan kepada anak hari ini sebenarnya bukan cuma untuk membuat mereka senang hari ini. Misalnya ketika orang tua ngajak anaknya mencoba sesuatu yang baru, membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri atau sekedar berdiskusi tentang sebuah keputusan. Pengalaman ini bisa jadi referensi ketika suatu hari mereka menghadapi situasi yang berbeda. Bukan berarti satu pengalaman otomatis menentukan kepribadian seseorang. Kita tentu bisa tetap berubah ya rekan Jati. Tapi pengalaman memberikan kita bahan untuk belajar, memahami diri dan juga membayangkan langkah apa sih yang harus diambil berikutnya. Makanya mungkin kita perlu sesekali bertanya ya, kenangan seperti apa sih yang sedang kita ciptakan hari ini? Kenangan seperti apa sih yang kita coba lukis ya bersama keluarga tercinta? Karena bisa jadi ya, bagi kita momen ini terasa biasa aja. Tapi bertahun-tahun kemudian justru momen sederhana ini yang bisa diingat seseorang ketika sedang menentukan pilihan dalam hidupnya. Dan menariknya rekan Jati, penelitian tentang episodic future thinking ini menunjukkan bahwa kemampuan membayangkan masa depan berkaitan dengan berbagai fungsi seperti perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Nah, jadi masa lalu dan masa depan ternyata bukan dua hal yang benar-benar terpisah ya rekan Jati. Kita tahu dari apa yang pernah kita alami, lalu menggunakan pembelajaran itu untuk menentukan kemana kita akan melangkah. Dan setelah ini kita akan bahas satu hal menarik ya. Kalau kenangan memang ikut membentuk diri, apakah kita bisa sengaja menciptakan pengalaman yang nantinya akan menjadi bekal positif untuk diri kita sendiri?

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Ya rekan JT, ada Wijaya 80 terakhir kali yang ya ngebawain satu nomor bagus yang penuh emosi. Dengan liriknya yang bisa kita artikan ya rekan Jati, menggambarkan perasaan kita nih yang sedang merelakan sebuah hubungan untuk terakhir kalinya. Bukan tentang menyerah rekan Jati, tapi tentang menerima kenyataan tidak semua cerita berakhir bahagia. Dan semangat untuk Anda rekan Jati yang sekarang sedang diterpa dengan kenyataan kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang udah direncanakan. Kenyataan sepahit itu. Ya, sebagai manusia biasa tentu yang bisa kita lakukan adalah berdoa, berusaha, dan ya menjadikan hal ini sebagai apa ya, sebagai pembelajaran untuk mengambil keputusan ke depannya. Jadi mungkin gak semua kenangan itu indah, tapi tentu setiap waktu punya pembelajaran yang bisa kita ambil rekan Jati. Dan semoga untuk Anda yang masih dalam fase-fase apa ya, fase-fase terburuknya, sedang tidak semangat untuk melakukan apapun, semoga Anda bisa menemukan moodnya lagi, kebahagiaannya lagi, atau bahkan motivasi nih untuk keluar rumah dan melihat sesuatu yang mungkin selama ini gak pernah kita perhatikan ya, sehingga kita bisa mulai semangat untuk menghadapi cerita baru lagi. Dan tadi kita udah bicara bahwa pengalaman masa lalu ya bisa menjadi bahan yang digunakan seseorang ketika membayangkan masa depannya. Dan penelitian menyebut kemampuan ini sebagai episodic future thinking, yaitu kemampuan untuk membayangkan kejadian yang mungkin kita alami di masa depan. Dan tadi kita udah bahas di mana kemampuan ini berkaitan dengan perencanaan, pengambilan keputusan, dan juga perilaku yang berorientasi pada tujuan. Nah, kalau gitu ya muncul pertanyaan menarik. Bisakah kita sengaja menciptakan kenangan yang baik untuk diri kita di masa depan? Sengaja nih, oh saya mau bikin kenangan baik deh biar bisa saya kenang nantinya. Jawabannya tentu kita gak bisa ngatur persis kenangan mana yang nantinya akan paling melekat. Karena bisa aja lagu yang kita dengerin ketika kita baru, ya ketika kita berusia remaja, bisa aja itu menjadi kenangan yang paling membekas rekan Jati. Random banget memang ya. Dan tentu hal ini gak bisa kita atur, tapi kita bisa menciptakan pengalaman yang bermakna. Misalnya belajar sesuatu yang baru, mencoba hal yang selama ini kita takuti, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau menyelesaikan sesuatu yang udah lama kita rencanakan. Dan mungkin untuk Anda yang sekarang bukan dalam waktu terbaiknya, bisa nih melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu ya, sehingga bisa menemukan semangatnya kembali. Dan tentu tapi karena pengalaman ini bisa jadi referensi ketika kita menghadapi kehidupan berikutnya. Dan tentu ini juga berlaku dalam keluarga ya. Bisa jadi bagi orang tua ngajak anaknya jalan-jalan sore ke Belang Padang mungkin ya, makan bersama, itu kayak kegiatan biasa aja. Tapi bagi anak, bertahun-tahun kemudian momen sederhana ini justru jadi salah satu kenangan yang ngebuat mereka merasa bahwa masa kecilnya punya tempat yang hangat dalam kehidupannya. Siapa tahu nih nanti beberapa tahun kemudian sang anak lewat nih Belang Padang. Wah, di sini dulu saya naik sepeda sampai jatuh. Di sini nih kenangan tempat saya mengukir kenangan bersama keluarga. Dan yang menarik ya, penelitian juga menunjukkan bahwa kenangan autobiografis membuat kita mendukung rasa diri dan juga identitas seseorang. Jadi pengalaman yang kita punya bukan hanya apa kita. Jadi mungkin ketika sedang menjalani hari ini, kita gak perlu selalu bertanya apa yang udah saya capai. Sesekali kita juga bisa bertanya pengalaman apa yang sedang saya bangun di hari ini yang suatu saat akan saya syukuri. Karena masa depan memang belum terjadi, rekan Jati. Tapi sedikit demi sedikit, masa depan itu datang dibangun dari pengalaman yang kita jalani hari ini.

Ya, rekan jati dari obrolan kita hari ini ya. Kita jadi tahu kalau kenangan bukan sekedar cerita masa lalu. Hal-hal kecil yang kita jalani hari ini bisa menjadi cerita yang suatu saat akan kita rindukan. Dan di awal September ini, semoga kita diberikan lebih banyak momen baik untuk dikenang. Semoga keluarga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, urusan yang dimudahkan, dan juga kesempatan untuk menciptakan memori indah bersama. Karena mungkin tanpa kita sadari ya, hari ini sedang menjadi kenangan untuk masa depan.

Dan tentu Rekan Jati, satu hal penting di mana kita tahu kalau masa lalu boleh menjadi bagian dari cerita kita, tapi bukan berarti menentukan seluruh cerita hidup kita. Jadi kalau hari ini ada pengalaman yang belum sesuai dengan harapan, jangan buru-buru menganggap semuanya selesai. Kita masih punya kesempatan untuk belajar, mencoba lagi, dan menciptakan cerita baru. Dan mungkin mulai hari ini kita juga lebih menghargai hal-hal kecil yang sedang kita jalani, karena bisa jadi ya, momen yang terasa biasa aja justru bisa menjadi hal yang paling kita rindukan beberapa tahun mendatang. Dan Rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 1 September 2026. Semoga hari ini bukan cuma membawa kenangan dari masa lalu, bukan cuma awal dari bulan September, tapi juga membawa semangat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya Rekan Jati. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Barakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi awal bulan ya. Bertepatan di hari Selasa 1 September 2026 yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan kita mulai perjumpaan kita dengan satu nomor bagus berikut ini.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: dahulu dari The Groove ya, nemenin hari kita, siang kita hari ini. Dan semoga mood siang ini juga ikutan naik kayak dahulu dari The Groove ya. Gimana kabarnya Nini rekan Jati? Awal bulan pasti semangatnya juga semangat awal bulan ya. Yang dan semoga yang lagi kerja, yang lagi di perjalanan pulang, yang lagi istirahat, yang lagi makan siang, semuanya dalam keadaan sehat ya dan aktivitasnya berjalan lancar. Nah, ngomong-ngomong nih soal aktivitas dan kerja, ada satu momen yang mungkin paling ditunggu oleh banyak orang setiap bulannya. Tanggal gajian. Aduh, tanggal gajian ini tanggal berapa? Tanggal 1. Udah mendekati tanggal gajian. Atau memang teng-teng-teng tanggal 1 tuh gajian gak sih? Semua indah jauh. Begitu gaji masuk, rasanya seperti mendapatkan nafas baru. Tagihan bisa dibayar. Kebutuhan rumah mulai aman. Mungkin ada sedikit ruang untuk menikmati hasil kerja, beli sesuatu yang udah lama diinginkan. Tapi coba nih, kita lompat nih beberapa minggu kemudian. Masuk di tanggal 25, 26, 27, tiba-tiba kita mulai ngecek mBanking. Lalu lihat saldo, aduh. Kok tinggal segini? Aduh, kok tinggal segini ya? Padahal kalau dipikir-pikir, kita merasa nggak pernah membeli sesuatu yang terlalu mahal. Nggak beli barang mewah, nggak liburan kemana-mana, nggak juga belanja besar-besaran. Tapi uangnya kok bisa berkurang begitu aja? Kira-kira kemana pengeluaran kita? Nah, kira-kira rekan Jati, kalau semisal dalam posisi hari ini nih baru gajian, kira-kira biasanya duitnya dihabiskan kemana? Dan apakah di akhir bulan merasa kok tinggal segini? Boleh banget nih untuk atensinya di 08116821036 atau di 00514103. Nah, kebetulan ini ada siapa nih? Kita angkat dulu ya penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, Yahbit. Sepertinya jaringan Yahbit agak tremor ya, Bit. Yahbit di mana nih? Suaranya putus-putus.
1: Di rumah.
0: Tapi suaranya putus-putus ya, Bit?
1: Ya, mungkin jaringannya kan?
0: Jaringannya barangkali ya. Ya, Bit, hari ini gajian kah? Atau gimana ya, Bit?
1: Apa?
0: Gajian tidak ya, Bit?
1: Ya,
0: Bit, sepertinya ini benar-benar jaringannya nggak terkontrol ya, Bit. Nggak kedengaran ya, Bit. Mungkin bisa berpindah lokasi ya, Bit, biar jaringannya tuh lebih nangkap.
1: Oh,
0: gitu. Nggak kedengeran ya, Bit. Jadi kalian dengarnya tuh kayak robot jalan tek-tek-tek. Beneran nggak? Kalian nggak tahu nih ya, Bit bilang apa?
1: Halo?
0: Ya, Bit? Halo?
1: Ya, halo.
0: Ya, Bit? Hari ini gajian kah ya, Bit? Tanggal 1 nih. Ya, Bit, gajian tidak?
1: Tidak ada.
0: Ya, Bit, gajiannya tiap hari ya? Waduh. Tadi ada ya, Bit, tapi memang jaringannya itu agak sedikit-sedikit bermasalah yang gimana ya? Suaranya kayak robot. Dan mungkin bisa dicoba lagi nanti ya di 08 11 682 1036 atau di 00514 1036. Nah, rekan Jati, barangkali mungkin kita nggak beli barang mewah, nggak kemana-mana, nggak juga belanja besar-besaran. Tapi kemana uang kita kok bisa berkurang? Barangkali nih jawabannya justru ada pada pengeluaran-pengeluaran kecil yang sering-seringnya kita anggap itu sepele. Hari ini ngopi. Berapa sih ngopi? Nggak mahal, cuma 20 ribuan gitu kan. Besok makan di luar, nggak mahal, 20 ribuan. Lalu pesan makanan karena lagi malas masak. Ada promo dikit, langsung check out. Transfer untuk ini, bayar untuk itu. Satu-satu memang terlihat kecil ya. Tapi coba kalau semuanya dikumpulkan dalam 1 bulan, yang kecil-kecil tadi ternyata bisa menjadi besar. Bener ya kalau orang bilang tuh dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Jadi pengeluaran yang kecil-kecil ini, kalau setiap hari kita lakukan, bisa jadi itu yang menjadi pengeluaran yang terbesar. Makanya rekan Jati, siang ini kita nggak akan bicara gimana sih menjadi orang yang pelit kepada diri kita sendiri, tapi kita justru akan ngobrol santai tentang sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Gimana sih menikmati hasil kerja kita hari ini tanpa membuat diri sendiri bertanya-tanya nih, di akhir bulan gaji saya kemana? Dan ada satu nomor bagus nih yang udah kalian siapin buat rekan Jati. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM,

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, pernah enggak menjelang akhir bulan kita mulai buka rekening, mulai buka mBanking, ngelihat saldo, lalu dalam hati ngomong ya ke diri sendiri, kayaknya gaji saya memang kurang deh. Padahal kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, belum tentu masalahnya hanya soal berapa besar gaji yang kita terima. Bisa jadi nih persoalannya ada pada gimana uang itu mengalir setelah masuk ke rekening. Karena kenapa? Karena ada perbedaan yang cukup besar antara punya uang dengan punya kendali atas uang. Coba ingat lagi nih, suasana ketika kita baru gajian nih. Ini tanggal 1 ya, biasanya gajian tanggal berapa ya? Rekan Jati kira-kira tanggal gajinya tanggal berapa nih? Boleh nih dikonfirmasi nggak? Mungkin berbagi ceritanya ya di 08 11 08 20 36, atau di 05 14 10 36 nih. Kira-kira tanggal gajinya tanggal berapa? Dan kira-kira bertahannya sampai kapan ya? Karena biasanya nih, waktu gajian nih, misalnya nih tanggal gajiannya tuh tanggal 1 ya, saldo masih terlihat penuh, angkanya membuat kita sedikit merasa lega. Lalu muncul pikiran sederhana, masih banyak nih, jadi gak apa-apa kalau dihabisin sekarang. Dan kira-kira nih, ini ada nih, kayaknya yang akan bercerita tentang tanggal gajian. Langsung kita angkat ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya.
0: Kak Zu, apa kabar?
1: Betul aja kan bos nih.
0: Kenapa ya keresek-keresek terus ya? Misal kayak putus-putus ya?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita dia ya?
0: Iya, Kak Zu.
1: Oh iya, alhamdulillah, ternyata lah.
0: Kak Zu, apakah jaringan di sini yang tidak oke ya? Karena suara Kak Zu tuh patah-patah.
1: Aduh. Ya udah, angka di telepon rumah. Sekarang Kak Zu masuk di telepon rumah ya.
0: Oke, siap Kak Zu. Kenapa ya? Sepertinya ada sedikit permasalahan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, ini baru benar nih.
1: Ini baru dapat suara cempleng Kak Zu.
0: Iya, tadi kayak patah-patah putus-putus Kak Zu. Kayaknya memang jaringan lagi tidak bersahabat sih Kak Zu.
1: Ada berapa hari ini memang, apalagi kayak yang masuk radio sering putus-putus.
0: Kayaknya memang jaringannya lagi nggak oke nih Kak Zu ya.
1: Iya.
0: Kak Zu.
1: Tuan.
0: Kak Zu, gajiannya tanggal berapa?
1: Epo.
0: Apa tiap hari Kak Zu gajian?
1: Kak Zu gajian itu di saat Kak Zu jual hasil panen.
0: Oh, berarti tanggal gajian itu tidak menentu sesuai dengan hasil panen.
1: Ya, kapan Kak Zu panen, kapan Kak Zu butuh duit, Kak Zu jual lah itu. Kadang-kadang hasil panen ada, tapi Kak Zu nggak jual dulu.
0: Oh, berarti ditahan dulu ya, ditimbun dulu biar banyak tahan sekalian dulu. Ya?
1: Iya, kadang-kadang kan lihat prediksi juga.
0: Prediksi pasar ya, Kak Zu?
1: Iya, benar. Jangan asal jual juga kan. Nanti di saat kita jual, harganya mungkin satu bilang sekilonya 30. Pas kita jual, dua hari lagi kita dengar dah 40. Aduh, sakitnya tuh di sini tuh.
0: Aduh, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku ya.
1: Padahal bisa kita tahankan dulu kan, jangan kita langsung jual.
0: Tapi Kak Zu pernah nggak sih kondisi Kak Zu udah jual nih, dan kebetulan untung karena besoknya itu ternyata turun?
1: Aduh, ada pernah. Tapi kalau yang seperti itu, kalian... hasilnya nggak banyak Kak Zu.
0: Sering gitu. Berarti yang kayak gitu nggak banyak ya. Tapi kalau yang lagi turun-turunnya itu banyak ya hasilnya ya.
1: Oh, pastinya sampai malahan ada yang nggak sempat pilih lagi. Soalnya nggak sur pilihnya. Soalnya harganya murah, terutama kayak kita kan. Jadi ada pernah satu masa tuh Kak Zu nggak milih di kebun. Jadi ya pada tumbuh semua tuh yang nggak dipilih-pilih tuh.
0: Berarti Kak Zu gajiannya sesuai dengan prediksi sendiri.
1: Kak Zul kan Kak Zul wakil direkturnya.
0: Wakil direkturnya. Kalau Kak Zul, secara Kak Zul kan wakil direkturnya yang udah memprediksi kapan habisnya, kapan masuknya. Kira-kira pernah nggak sih Kak Zul ngerasa di akhir bulan semakin sepet keuangannya gitu?
1: Ya, ada tuh. Apalagi dengan harga sekarang serba mahal ya. Dan hasil panen juga sekarang ini sih alhamdulillah udah mulai kayak coklat, alhamdulillah udah mulai banyak. Kayak kemarin-kemarin malah waktu Kak Zu panen aja satu pokok tuh cuma dapat dua buah-buah coklatnya.
0: Jadi
1: sekarang ada satu batang tuh nggak ada buah sama sekali, baru berbunga gitu.
0: Jadi
1: tapi alhamdulillah kalau sekarang udah
0: stabil bilang, ya.
1: Udah stabil. Nanti kemarin Kak Zu petik. Mungkin 2 ataupun 3 hari lagi udah bisa petik yang lain lagi gitu.
0: Gitu Kak Zu.
1: Nah, dalam satu pokok tuh bisa kadang-kadang 15 buah, 10 buah. Kadang-kadang ada juga yang 6 buah dalam satu pokok yang bisa panen.
0: Jadi Kak Zu nih, karena kan tadi kan keuangan Kak Zu itu ditentukan dengan prediksi Kak Zu sendiri ya kan. Nah, kira-kira ada nggak sih tips untuk rekan Jati gimana cara mengatur keuangan agar di akhir bulan itu nggak kerasa kayak sepet banget nih, kayak nggak ada uang.
1: Ya, yang jelas gini, kalau Kak Zu ya, kalau Kak Zu tuh yang penting beli yang seperlunya aja.
0: Beli seperlunya, sesuai kebutuhan ya Kak Zu ya?
1: Kebutuhan. Oh, kalau ada hasil kayak misalnya udah, kan nih capek nih, walaupun cuman umur aja dia di matahari, kayak coklat khususnya kan. Misalkan kita jual tuh kan ada hasilnya. Jangan lupa juga memanjakan diri, apa memanjakan perut terutama, ajak kayak keluarga, orang terdekat, menikmati hasil kerja kita. Jangan udah capek kita kerja, nggak kita nikmati sama aja bohong.
0: Iya betul sekali. Jadi kerja sama menikmati harus balance ya Kak Zu ya.
1: Harus setara. Nggak ada hasil kita sih nikmati makan berpoya-poya beli ini. Jangan juga.
0: Kayak berasa kalia banget nih.
1: Ya kalau kita lihat masih ada orang tua ya nggak masalah ya kan. Tapi jangan juga lah terlalu anu juga, kasihan juga orang tuanya.
0: Tetap bekerja Kak Zu sih, kerja keras.
1: Kerja keras, yakin. Iya,
0: keras keras banget. Oke Kak Zu.
1: Penting kalau di Kak Zu tuh harus pandai-pandailah ngatur keuangan.
0: Ah, pandai. Berarti harus pandai-pandai mengatur keuangan ya Kak Zu ya.
1: Nah, benar.
0: Jadi Kak Zu hari ini mau dengar lagu apa Kak Zu?
1: Ini yang pertanyaan yang paling Kak Zu tunggu-tunggu setiap hari.
0: Apa nih Kak Zu?
1: Apa ya? Kadang lupa tadi sempat sebelum nanya keuangan Kak Zu. Ya udahlah nih mengenai tadi kita masalah uang ya. Kak Zu kepingin lagu dari Nicky Astria, Uang.
0: Hah? Nike?
1: Nicky Astria. Bukan Nicky Astria.
0: Nicky Astria. Kayaknya lama ya itu.
1: Ya sih, tahun juga nggak salah lagu 90-an atau 80-an. Ya udah nggak salah. Tapi musiknya agak lumayan, nggak terlalu seru banget.
0: Nicky Astria. Sebentar Kak Zu, kita cari ada judulnya apa? Uang.
1: Uang dong, tadi kan kita masalah uang.
0: Ntar kita cari, adakah? Ada nih uang.
1: Nah, itu yang dicecer di lanteng. Yang dicecer di lanteng, uang siapa tuh?
0: Siapa ya?
1: Kak Zu yakin, kalau uangnya 1.000 pasti nggak diambil. Tapi coba uang 100.000 atau 50, cepat-cepat diambil.
0: Iya dong.
1: Nah, itu. Kok Kak Zu gitu juga?
0: Berarti kita sama Kak Zu ya. Tapi kalau Kalia itu kalau uang di rumah sih, nanti Kalia bilang baru dapat duit gitu.
1: Ada duit sendiri jatuh tadi.
0: Bisa jadi. Tapi kalau di luar enggak sih, enggak berani. Paling Kalia kasih ke yang itu.
1: Ya, apalagi sekarang banyak sisi-sisi ya, jangan.
0: Oke, Kak Zu, terima kasih.
1: Sama. Nanti kalau tanya masuk Yabi, titip salam Kak Zu untuk Yabi ya.
0: Siap. Yabi tadi udah masuk tapi kayaknya kresek-kresek jaringannya.
1: Oh Yabi deh. Yabi.
0: Kayak
1: Yabi.
0: Kayak Kak Zu. Yabi telepon rumah aja Yabi, jangan telepon di ini. GSM.
1: Lebih nyaman di apa namanya? Di telepon rumah aja Yabi ya.
0: Oke, siap. Kak Zu.
1: Kasih lagi nomornya mungkin Yabi lupa lu.
0: Iya. Siap.
1: Oke, makasih banyak, Kak Zu. Oke, Kak Zu permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zu ya, jadi tipsnya dari Kak Zu itu kalau untuk keuangan ya, berarti memang kita harus mengatur keuangan ya. Jadi kita nih pemilik uang ya. Kok boleh ngopi? Boleh. Jajan di luar? Boleh. Pesan makan? Boleh. Belanja dikit? Boleh. Saldo masih ada ya. Tapi harus kita ingat bahwa kita harus bisa mengatur keuangan kita dan gak menikmati semua keuangan sampai pada akhir bulan rasanya kayak bonjol. Karena Kazu tadi udah nih, udah request satu nomor bagus dari Niki Astria Uang. Kita dengerin dulu nih ya, nomor bagus requestannya Kazu. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat menunaikan ibadah bagi yang baru saja selesai melaksanakannya. Semoga setelah sejenak kita berhenti dari aktivitas, hati dan pikiran juga terasa lebih tenang. Nah, dari suasana yang tenang ini, kita lanjutkan obrolan kita tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu? Uang. Kalau tadi Kak Azu requestnya lagu Niki Astria, Uang. Emang uang itu dekat sekali erat dengan kita ya, rekan Jati. Ketika kita gajian, uang masuk, kita merasa bahwa saldo kita udah terisi penuh nih. Dan semua isinya itu bebas kita gunakan. Nanti, tapi tak saat ini. Tapi pernah gak sih berpikir kan Jati, kalau sebenarnya saldo yang ada di ATM kita, jangan langsung merasa bahwa kalau kita punya uang segini nih bisa dihabiskan semuanya, bisa digunakan semuanya. Kita pernah mikir gak sih bahwa ketika kita dapat uang gajian nih, di dalam uang gajian itu ada yang uang yang belum keluar. Bukan berarti uang tersebut bebas digunakan ya, tapi memang ada uang yang harus kita spend untuk, ada uang untuk listrik, ada uang untuk makan, ada transportasi, cicilan barangkali yang ada cicilannya, ada kebutuhan keluarga, dan berbagai kewajiban lainnya. Mungkin inilah ya yang membuat akhir bulan itu terasa panjang. Bukan karena penghasilan kita kurang, tapi karena sejak awal kita belum menentukan uang ini sebenarnya harus pergi kemana. Jadi mengatur keuangan bukan berarti kita gak boleh menikmati hasil kerja keras kita ya. Yang udah kemarin tuh kerja keras banting tulang ya kan. Ngopi boleh gitu, makan enak juga boleh, beli sesuatu yang kita suka juga boleh. Tetapi coba ya, ketika kita gajian langsung bagi sesuai porsinya. Ada kebutuhan wajib, ada untuk tabungan atau dana cadangan, ada untuk kebutuhan sehari-hari, dan ada juga yang memang kita siapkan untuk menikmati hasil kerja. Self reward nih katanya ya. Jadi kita gak perlu merasa bersalah ketika sesekali ingin memanjakan diri, gak masalah ya. Karena kita tahu batasnya. Bukan berarti saya tidak boleh membeli apa-apa, tetapi saya boleh menikmati uang saya karena saya tahu porsinya. Jadi bukan gak boleh ya, tapi tahu porsinya. Dan mungkin ya rekan Jati, inilah tujuan sebenarnya dari mengatur keuangan. Bukan membuat hidup terasa sempit, tapi membuat kita tahu kapan boleh menikmati dan kapan harus menahan diri. Dan karena ya pada akhirnya yang kita cari bukan sekedar punya uang, tapi punya ketenangan. Karena tahu uang yang kita sedang gunakan ini tujuannya kemana, dan pastinya tujuan itu harus yang tepat.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

sih ya. Baru saja menemani kita lepas dari pukul 9 menit ya, dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya apa? Artinya sudah 1 jam kalian menemani zona rehat siang bersama rekan Jati ya. Dan dari nomor bagus yang baru aja kita dengar, ada sesuatu yang menarik nih dari lagu ini. Ini tuh kayak rasa yang kadang muncul begitu aja ketika kita tertarik, kita suka, lalu tanpa banyak berpikir, kita ingin memiliki. Aduh, berasa kan kayak, wah, kayaknya aku tertarik nih dan harus memilikinya. Dan ternyata rekan Jati, dalam urusan belanja, perasaan seperti itu juga sering terjadi. Kita lihat sesuatu, ya butuh deh. Padahal ya, kalau dipikir lagi, dikaji ulang lagi, mungkin bukan butuh. Nah, rekan Jati, salah satu cara sederhana supaya kita nggak boncos di akhir bulan dan nggak harus menahan lapar di akhir bulan adalah belajar membedakan tiga hal. Butuh, ingin, dan tergoda. Ya kan, ketiganya itu beda ya. Kalau butuh, ketika tidak dibeli, ada kebutuhan penting yang bisa terganggu. Contohnya, kebutuhan kita makan ya. Makan lagi ya. Tapi bukan makan dalam artian berlebihan ya. Nah, kalau ingin gimana? Kalau ingin, sebenarnya kita masih bisa hidup tanpa barang itu. Tetapi memang kita menginginkannya. Hanya ya sekedar ingin gitu. Nah, yang terakhir, tergoda ya. Ini yang sering membuat dompet kita gak kerasa boncos dengan sendirinya. Karena sebelumnya, kita bahkan gak pernah merasa membuat orang lain atau mungkin sedang bosan-bosannya. Muncul pikiran, wah, kayaknya saya butuh deh. Kamu incaran hatiku. Ya kan, incaran ya. Incaran hatiku ya. Padahal bisa jadi ya, yang kita butuhkan bukan barangnya. Kita hanya sedang tertarik sesaat saja. Jadi rekan Jati, sebelum beli sesuatu, terutama di awal bulan ketika saldo sedang penuh-penuhnya, ketika dompet sedang tebal-tebal.

selanjutnya, coba beri jeda sebentar. Tanyakan kepada diri sendiri, kira-kira kalau semisal saya nggak beli nih barang ini hari ini, minggu depan hidup saya akan terganggu nggak ya? Nggak beli beras misalnya contohnya. Aduh, kalau nggak beli beras, ya mau makan apa? Nah, kalau jawabannya semisal nih, kalau tadi kan beras wajib ya, jadi jawabannya pasti akan mengganggu kehidupan. Kalau jawabannya semisal enggak nih, mungkin barang itu bisa menunggu. Dan uang yang tadinya mau keluar masih bisa tetap tinggal di rekening. Ngomong-ngomong soal keinginan nih, ada WhatsApp yang masuk ke kita dari William Henryson Susanto. Katanya, "Kak, aku mau request Mahal Ini Buru-Buru dan Taylor Swift Cruel Summer ya." Dan William dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Waduh, jauh nih, jauh ya. Salam buat William, semoga siang ini aktivitasnya lancar ya William. Dua request yang menarik nih. Yang satu, Mahal Ini bawa kita emosional banget nih. Yang satu lagi, bawa kita lebih energi. Terima kasih William sudah bergabung bersama kami ya di Radio Jati. Nah, buat yang sedang mendengarkan, coba jujur deh sama diri sendiri, gak usah sama orang lain, sama diri sendiri. Bulan ini kira-kira, atau bulan lalu deh, kalau bulan ini masih perencanaan ya, karena kan ini awal bulan ya. Bulan lalu lebih banyak uang keluar karena kebutuhan, keinginan, atau karena godaan? Bisa langsung WhatsApp atau bisa langsung telepon di 08 11 68 2 10 36, atau di 00514 10 36. Tapi kayaknya di telepon rumah aja deh, takut di GSM lagi bermasalah ya. Jadi kita dengerin dulu nih nomor bagus yang udah di request sama William. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada satu kebiasaan yang sering dilakukan. Apa itu? Nanti kalau akhir bulan masih ada sisa, baru saya tabung. Waduh, siapa ini biasanya kayak gini ya? Masalahnya nih, hampir selalu nggak ada sisa di akhir bulan. Karena kalau kita nunggu uang tersisa, biasanya kebutuhan dan keinginan akan terus menemukan tempatnya. Aduh, jadi kayak nanti aja nabungnya kalau ada sisa. Ah, itu pasti perkataan di awal bulan karena merasa duitnya banyak nih. Makanya rekan Jati, kalau memang ingin punya tabungan atau punya dana cadangan, lebih baik perlakukan ya tabungan sebagai salah satu tujuan utama sejak awal. Jadi dia punya alokasi keuangannya sendiri gitu. Bukan karena ini lebih baru bisa ditabung, tapi memang ada alokasi ini untuk ada tabungan dan dana darurat, ini untuk kebutuhan, ini untuk keinginan, dan lain sebagainya yang memang bisa kita perentelin kalau memang keuangan kita banyak. Jadi begitu gajian, sisihkan terlebih dahulu sesuai kemampuan. Gak harus langsung dalam jumlah yang besar sebesar-besarnya sampai mepet ke kebutuhan ya. Yang penting dilakukan secara konsisten. Karena dana cadangan itu bukan uang yang harus kita banggakan jumlahnya ya, tetapi uang yang memberikan kita rasa aman ketika sesuatu yang tidak direncanakan terjadi. Motor tiba-tiba rusak, kebutuhan keluarga, ada barang rumah yang harus diperbaiki ya, atau ada pengeluaran yang mendadak lainnya, sakit mungkin. Kalau nggak punya dana cadangan, kita bisa terpaksa menggunakan uang kebutuhan sehari-hari. Akhirnya bulan yang tadinya masih panjang terasa semakin berat ya, karena akhir bulan makan apa? Makan Indomie, makan permingan ya. Jadi jangan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hari ini, sisakan sedikit uang untuk membantu diri kita di masa depan. Jadi gak usah yang terlalu cepat, tapi tepat nih. Jadi pelan-pelan aja, slow down baby.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

107,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wah, rekan Jati, kalau tadi kita udah bahas banyak hal nih tentang keuangan, keuangan terus nih. Sekarang kita bahas tentang pengeluaran nih. Rekan Jati, sekarang coba kita bicarakan ya tentang pengeluaran yang sering kita anggap sepele. Gak banyak kok pengeluarannya, kecil gitu ya, tapi kita lakukan rutin. Apa itu? Kayak contohnya, makan di luar, pesan makanan, kopi, cemilan, biaya admin, ongkos tambahan, dan belanja-belanja kecil secara online. Gak ada yang salah dengan semua itu ya. Masalahnya muncul ketika kita gak pernah menghitungnya. Misalnya nih, kita mengeluarkan 20 ribu untuk sesuatu yang kecil. Kelihatannya gak kerasa ya, cuma 20 ribuan. Tetapi dilakukannya berkali-kali. Setiap hari minum kopi. Sekali ngopi itu 25 ribu minimal. 25 ribu dikali 5 hari udah berapa ya? Dikali 4, 100 ribu. Dikali 6 hari 150 ribu. Coba bayangkan ya, pasti kalau kita keluarinnya tiap-tiap hari, akhirnya menggunung juga ini pengeluaran untuk kopi aja ya. Padahal udah jelas kemana uangnya. Di akhir-akhir pasti kita tanya, uang saya kemana? Makanya nih, gak ada salahnya selama 1 bulan mencoba mencatat pengeluaran kecil. Bukan untuk membuat hidup menjadi ribet ya, tetapi supaya kita bisa melihat pola. Kemana sih duit kita habis setiap harinya? Mungkin kita baru sadar, ternyata pengeluaran terbesar bukan pada kebutuhan utama, tetapi pada hal-hal kecil yang dilakukan hampir setiap hari. Ngopi tiap hari, jajan tiap hari, cemilan tiap hari. Gimana nggak boncos kantongnya? Dan semisal kita udah catat nih, kita tahu nih polanya kemana, kita bisa memilih mana yang memang ingin dipertahankan, mana yang harus dikurangi, dan mana yang sebenarnya nggak memberikan manfaat sebesar uang yang kita keluarkan. Karena menghemat bukan berarti berhenti menikmati hidup ya. Kadang menghemat hanya berarti berhenti membayar sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Kayak kata GCJ featuring B.U.B. Mari kita dengarkan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

Rekan Jati, akhirnya ini kita akan masuk ke pembahasan yang bagian ini. Menurut kalian itu paling penting dari obrolan kita hari ini. Waduh, apa itu? Dengar baik-baik ya. Jangan sampai awal bulan terasa seperti pesta, lalu akhir bulan berubah menjadi masa bertahan. Slow it down, make it stop. Iya gak sih, kadang-kadang gajian memang layak dirayakan ya. Kita udah bekerja keras, jadi tentu boleh menikmati hasilnya dong. Mau makan enak, mau ngopi, atau beli sesuatu yang kita suka, gak ada yang salah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bulan itu bukan cuma tanggal, tapi setelah hari gajian masih ada banyak hari yang harus kita jalani. Ada 30 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Mending-mending kalau cuma sampai tanggal 28, itu cuma ada di bulan Februari kali ya. Kadang-kadang juga 29 ya. Jadi setelah hari gajian masih banyak nih hari-hari yang harus kita jalani. Karena itu Rekan Jati, mungkin kita bisa membuat satu aturan sederhana. Aturannya apa? Uang yang boleh dibelanjakan adalah uang yang memang sudah kita alokasikan untuk dibelanjakan. Jadi bukan seluruh saldo yang kayak segunung itu, semua-semuanya yang dalam rekening itu bisa kita belanjakan. Enggak ya. Jadi memang yang kita alokasikan itu yang boleh kita belanjakan. Jadi ketika melihat saldo masih banyak, kita gak bisa langsung mikir, masih aman, masih banyak. Kita tahu ya, sebagian dari uang itu udah punya tugasnya masing-masing, udah punya alokasinya masing-masing. Dan kalau suatu bulan pengeluaran ternyata lebih besar dari rencana, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Coba lihat lagi dengan tenang, uangnya paling banyak perginya kemana ya? Makanya tadi ya, tadi itu kita pentingnya mencatat setiap pengeluaran kita agar kita tahu polanya. Kemana sih habis duit-duitnya kita? Apakah terlalu sering makan di luar? Atau terlalu sering belanja online? Atau sebenarnya abisnya cuma di transportasi dan itu memang kebutuhan? Atau barangkali ada kebutuhan keluarga yang gak bisa dihindari? Evaluasi Rekan Jati, evaluasi bukan untuk menghakimi diri sendiri. Karena mengatur keuangan bukan perlombaan untuk menjadi sempurna, siapa yang paling sempurna. Kita mungkin belum bisa mengatur semuanya dengan baik bulan ini, tapi selalu ada kesempatan untuk belajar dan menjadi sedikit lebih baik di bulan berikutnya. Makanya kita perlu evaluasi. Karena tapi bisa menjadi hidup yang lebih tenang. Karena ya seperti kita tahu ya, kalau kita tahu kemana uangnya kita alokasikan, kita lebih tenang hidupnya. Nggak carut-marut, nggak mikir gimana cara bertahan hidup di akhir bulan kali ya. Jangan kemana-mana, Rekan Jati, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Rekan Jati, pada akhirnya mengelola keuangan bukan tentang siapa yang paling sedikit mengeluarkan uang, tetapi siapa yang paling tahu kemana uangnya dialokasikan. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan tentunya ya, untuk membantu keluarga, untuk menikmati hidup sekaligus menyiapkan masa depan. Jadi gak perlu merasa bersalah ketika hari ini barangkali kita ingin menikmati hasil kerja. Yang penting kesenangan hari ini jangan sampai menjadi kesulitan di kemudian hari. Dan rekan Jati gak kerasa ya, ternyata sudah hampir 2 jam nih kalian nemenin rekan Jati di zona rehat siang. Dan terima kasih untuk yang udah konsen ya, baik melalui radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan terkhusus untuk atensinya ada Kak Zu, ada Ayah Bid dan juga ada Bang William. Terima kasih udah konsen dan juga kasih atensinya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh, saya Kalia izin sign out dari 103,6 Jati FM. Tetap jaga kesehatan ya rekan Jati, dan sampai jumpa di zona rehat siang berikutnya. Dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Banta mulai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: 103.6 Yapi FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ya, serto 0.6 Yapi FM, taraf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Jalan Wedana, Lumbai 57, Mibo, Banda Aceh. Rekanyati, alhamdulillah, merempak kelaingan ayah pulo di zona Poh Cakra. Edisi Uro Selasa ya, tanggal 1 September 2026. Ya, ka belun barulam, kibarnya ka cair, begolom ya. Lagi biasa, lagi kayem sampo Poh Limang. Ya, luntuan pengen rekannya di Dipat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan ya. Lagi biasanya sambilan tak dengan lagu, nah pembahasan ya. Oke, lo ne, teng nilai puh habaronya, semoga ban mandum sehat ya. Oke, membuka zona Poh Cakra, coba tak dengar saboh lagu. Saboh apa dua boh? Dari Rafli ya, Ranup.

0: Iya, Sertul, he, koma 6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, Liwang Teman di Zona Pocakra, Uro, Selasa, tanggal 1 September 2026, ya. Kiban haba uronyo, kali bu mandum? Pengkut baju bu uronyo. Penaju Aceh memacam. Ya, penaju Aceh memacam bago, Rafli Pegaba. Orangnya tak pegah sabohai tentangnya kan, ya mulit-mulit kan, iya. Rekan Jati menyeta pegah-pegah tentang mulut di Aceh ya. Rasa ji goholom lengkap menye goholom tak pegah sabohal yang sabe gepreh-preh punyan ya. Iya, kuliner ya, makanan. Karena menarik ji rekan Jati tradisi mulut di Aceh kan hanya suai masyarakat berkumpul mesapat bersilaturahmi ya dan berbagi kebahagiaan kenyan mandang ya. Tapi najib tentang pakliban tip daerah na cara gedro untuk pekun kesajikan rasa syukur lewat makanan ya, lewat kuliner. Dan menyertanya perhatikan dari sabuh daerah ke daerah lain, hidangan maulidnya berbeda-beda, kan ya? Nantam nak lagi ya? Hana? Oh, berarti roh nak nantam nak jauh daerah lain, ya? Ya, cina kalian beh, Aceh Besar lain, menu maulid di daerah Nagan Raya lain, ya? Yang pasti berbeda-beda, ya? Menyadi Aceh Raya kan Aceh Besar Nakuah Belangeng ya. Nacit yang menyajikan pekari dan aroma rempah ya yang keng. Nacit kadang bu yang lengkap dengan lauk pauk khas ji ya. Yang gohlom dengan aneka kuih tradisional. Ku mangan kan ya. Nah, di sini nacit buah-buahan sampo sajian yang mungkin bagi urang luar Aceh menyedengar sederhana, tapi bagi masyarakat setempat di sini justru nyona calitra dan kenangan tersendiri ya. Jadi kata maulidnya sabuh kata maulid, tapi rasa dan hidangan ini penuh cerita ya di membago daerah ya. Jadi menarik sih rekan Jati, perbedaannya kan berarti so yang paling mangat kan menan ya, atau so yang paling lengkap kan jid ya. Justru di sinan ke kekayaan makanan Aceh ya. Karena makanan yang hadir debak meja mulutnya kaim pekun kaim kan sekedar makanan untuk putro perut mandang, tapi di sinan jid kesaboh identitas daerah, warisan keluarga dan bagian dari cara masyarakat menjaga tradisi ya. Nyo bisa jadi nah makanan yang menyeta pajuh langsung teringat tanyo mbak kampung halaman ya. Dan nacit hidangan yang makanannya cuma gemasak wate mulut ya. Sehingga bak wate pekun aroma ji tercium ya. Langsung nyo suasana mulut ya. Nah rekan Jati uronyo tanya da jak-jak ya u daerah ya bacu da kalen lewat rasa. Jadi tanya coba kalen mebago kuliner maulid khas Aceh dari mebago daerah ya. Apa matang makanan ji? Apa yang membedakan hidangan maulid di sabuah daerah dengan daerah lain? Dan yang paling menarik menyerakannya ti diu pilih ya sabuah hidangan maulid dari daerah yang tehnya kira-kira yang rekannya dipilih ya. Pasti daerah hadir rekannya. Oke, yang kena gabung silakan, Bah. 0651106 atau telepon GSM 0819862106. Assalamualaikum. Ya bit su ya bitnya putu-putu.
1: Betul, abang jaringan.
0: Jaringannya, dengan saya gede-gede jatuh yang habis. Nah, ya berarti harus berang tori nanti Lamujung Sabo. Nah,
1: ini kagak.
0: Betul-betul sih, Dak Yahbit. Ke dalam nendang Yahbit, ke dalam duduk ke dalam. Ah, kenal kanan. Ah, ya, ya. Kenal lama. Ah, baci ke dalam juta. Sama cik Yahbit.
1: Sama cik.
0: Oh, Yahbit. Atau nak ah hana jelas Yahbit ah lagi su robot Yahbit lagi su robot
1: ya anda dia beramun menanti kali ya
0: begitu ah apa kabar Yahbit
1: tu tak ada gunanya
0: gimana Yahbit
1: ya beramun
0: ah suaya jelas ah. Tapi suya Abid oh, lagi su robot.
1: Ah, mana nah.
0: Iya, okey langsung ya Abid. Nyo ya Abid, gibannyo makanan Maulid kan makanan khas Maulid beda-beda di tiap daerah kan? Menya di Aceh besarnya apa yang khas Aceh besar ba bulan Maulid?
1: Kuah belangong ya.
0: Kuah belangong ah.
1: Kuah belangong kuah.
0: Hmm.
1: Kuah
0: kue
1: macam-macam
0: kuah apa yang nyabit selain kuah belangeng?
1: Nasi rendang
0: si masak rendang berarti yang paling khas memang kuah belangeng ya Bit.
1: Ya,
0: Iya, David. Oke, David. Hana ya biru alam na.
1: Hana. Una. Amati air itu.
0: Ah, apa judul? Kemenyan lambru ya biru. Gak ya
1: biru.
0: Amin.
1: Ada itu waktu non meki apa itu
0: ya Bid. Halo ya Bid. Oke ya Bid. Ya Bid, su ya Bid, anak jelas ya Bid. Terima kasih ya Bid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Lagi di belun gue
2: anak radio ya li ya andili.
0: Apakah anak radionya? Mampu lanjut radio lain juga.
2: Ya anak memel ya pegawat.
0: Mampu pe lanjut radio lain tu apa? Gimana?
2: Insyaallah menyana tempat yang dejak kena yang leju.
0: Ah.
2: Sebab lu hanar jauh benda ya tu kan kampung yang lalu jauh benda lejak kenan.
0: Oh, hanar radio. Mbak Api, hanar radio Mbak Api. Ha,
2: amdum. Amdum ya jadi Mbak Api lu.
0: Oh, menana.
2: Ah, dah amdum dah dengar ya. Mbak hanar di saja ya Mbak ayah kan tahu saat haju ra telefon ya.
0: Oke, Baisan kondisikan yo radio kredit tabo Baisan.
2: Intinya hanar rekor radio kan. Tidak ada apa orang hai tim mereka berdiri terus cari lepas kemudian matu kemudian tapi yang ini orang sih kan?
0: Iya.
2: Kira di. Apa ya? Mana hub lah ya? Yang penting tadi ketiga yang tinggal lu nyonya naur ngai yo.
0: Okey. Rupanya tersambung yang ah.
2: Ya, yang penting kan, yang penting bahaya ayah sih. Nah tapi kali ni hana ayah jika muri telefon hana rangkak jualan.
0: Radit.
2: Ya ya.
0: Nyo belun melut.
2: Itu ya,
0: makanan khas belun melut inan di PD Jaya yang khas yang beda dengan daerah lain.
2: kamu sambal goreng. Sambal goreng Bobby.
0: Sambal goreng Bobby.
2: Pakai kacang.
0: Oh, nyan sambal goreng Bobby.
2: Alaji kan kecap. Kecap kacang di. Nah, gubu di pun kena legula di gubu tu. Anda kah tanggung dah nak lah tu. Bome. Nak pakai bome.
0: Berarti dan khas Pidijaya ya, na?
2: Hai, yang lenggalan di sini ada PD mungkin naji kan. PD yang kedai mah kau ini nyat cerai. Oh, nanti pun pun ada yang kau ini kata mau tapi nyambung.
0: Berarti berarti tip rum pasti nak buat sambal goreng bobinya, na?
2: Nah. Walaupun hana mandung rumah tapi leh na. Yang gebo capi ubit, capi ubit ayah tu koh hana, capi ubit itu, capi ubit capi kali itu ayah. Capi ubit itu, hana gebo bawang cili ayah kan. Antu kecap ke buah ya kecap buah me nak cuci apa ke dah ya. Bobi je ya ke baru dah ya.
0: Ke baru dah.
2: Ladung ke baru ke kokoh je kan. Panjang-panjang lagi boti mo ni bumi lah. Ke baru antu ke baru nak getru ya getru.
0: Iya. Berarti tu renyah kan.
2: Turunnya ya. Wate gupi ke jamin de ge nyoya ge.
0: Iya.
2: Ge bulan jepe. Lah hidang hai termasuk melatah nasi pegat nana.
0: Ya rasa ji keung na kadang mame ha.
2: Mame mana ya kana na gula ji.
0: Okey siap. Berarti kamu ho nya karena pernah long kala-kala ni ha.
2: Apa hanan kalau nyanyi tapi na ya.
0: Iya okey. Ya.
2: Dengan punya bahan yang ayah ini na. Kamu gaduh nasi pun kalau yang hotel mulut.
0: Okey.
2: Kau ji nya sampai gorengan yang pasti ya.
0: Iya.
2: Ayah nya serabi yang apa dah berkali yang ratana ya.
0: Anak pun dah berkali ya.
2: Serabi ratana.
0: Okey siap Radit. Terima pecah mulut inan.
2: Tanggal 27 ya, nyena ote ya langkah kena.
0: Okey 27 ha, okay, insyaallah. Okey Radit nak kena request.
2: Ya lagu nak utaju drone ya tahu.
0: Okey.
2: Alim boleh ke ya lewat selalu ya.
0: Amin.
2: Satri ketinggal di kaya hanari dengan tua ya. Nama ya.
0: Iya.
2: Ketinggal lun nyoyah pasti di bertanya aho kara di sana tua.
0: Iya.
2: Anak tu mengelir radio ya.
0: Good.
2: Pan ke pegahli abang je ya kan abang yang ide di jantro.
0: Ya.
2: Bukan abang je. Bahlu pegah weh yang wate weh ya.
0: Okey.
2: Kan kamu ho abang je kan?
0: Kamu ho.
2: Ya kamu. Salim si abang je ya. Abang je mana lebih ya.
0: Amin.
2: Abang je. Buat lari mana tu ya? Apa kira ni pelawang lah ya?
0: Oh pelawang, semoga bu masih.
2: Amin. Yo tangkap ni pelawang, pelawang yang lang. Oleh kan, cuba kawan. Mungkin punya nak monitor lah.
0: Semoga na.
2: Anak ready, apa lagi ada buat bantu nasi dengan orang kan?
0: Ya.
2: Oleh kan, cuba isan. Baisan, ngubah radio kalau Baisan.
0: Maka Baisan.
2: Aku lagi ada potri pada orang Baisan. Ada. Mana cerita lagi Baisan. Baisan, uang kau pasang yang dapat perjuangan. Adanya ke kali ya, Jit. Kita. Ui. Apa na. Adanya ke mandung penyar. Nah, selalu kaya penyarnya. Yang tajam polimong.
0: Jit polimong.
2: Nak penyiar kah? Bajati?
0: Oh, kalau Jepun nam.
2: Kalau mah, jumpa lima kalau mana?
0: Kalau.
2: Tandahan, ya lah, macam-macam guna penyiar lah.
0: Iya, get.
2: Walaupun mana, mungkin kadang benda kecil, kadang hana apa gaji dah. Lejen ke Kak Sheila, Yasmin, Kak Ayan, Nesya, mana-mana mo yung nyar jati yun, kaya yabir mo nung kala, yabir kala yaso yung letra niyo.
0: Ayan kanya na.
2: Dengan tu yabir tinggal lun siya kan. Yo, kena ayah power ini hote-hote sabangan, ngan kubu ya.
0: Power Ranger, ha?
2: Anyan-nyan jangan main-main sama aku.
0: Iya. Oke, terima kasih Radit.
2: Sama-sama ayah lagi kemana-mana mentang nah ya.
0: Iya, Git.
2: Yang mentang ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muksal.
3: Ya.
0: Iya Muksal, silakan Muksal.
3: Temanya
0: Muksal putinan makanan khas Maulud di daerah Muksal, pu yang khas yang beda dengan daerah lain Muksal.
3: Daerah lain yang beda.
0: Kuah belangang aja besar, menyatinan nak kuah belangang.
3: Nah,
0: Muksal.
3: Nah.
0: Lampu ke dagu, nak belangang cint.
3: Belangang cint.
0: Okey, lain pula miat yang khas di Finan ni.
3: Lengkap ni ayah.
0: Hah?
3: Lengkap dah.
0: Lengkap. Yang beda, yang beda, yang beda dengan daerah lain.
3: Yang beda ya, yang beda itu. Yang lebih beda. Macam hidangan.
0: Ya. Okeynya sama sih lagi su yabit benar lagi su robot ya Muksal.
3: Ya.
0: Muksal pelagu Muksal.
3: Pelagu yo, pelagu yo.
0: Ah jadi pelagu?
3: Belum
0: melut.
3: Ya.
0: Okey, get Radit. Muksal. Muksal, Natalum, 32, silakan.
3: Salam, ayah lepupun.
0: Amin.
3: Ayah butuh tanah berhenti.
0: Amin.
3: Mama beti dayo pada bosan kamu tamping tak?
0: Oh tamping, ya.
3: Saya dah lalu bang. Saya lihat dia minta apa dari saya. Tak ada jong, tak ada mon. Saya kena nak mahu. Kamu tu apa kan tu? Ada mana bang? Ayah bi.
0: Iya.
3: Amalik hai. Lo, ada berumur, ada berapa?
0: Iya.
3: Ya, yang itu beri salam.
0: Good.
3: Yang itu ya.
0: Iya.
3: Ya.
0: Terima kasih Muksal.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Yabir Buno, nah Radit Pidijaya dan Muksal di Delima Sigli. Nah, rakan cantik menyata apa-apa tentang makanan bulun mauludnya seperti ini. Tanya Hana tak pegah soal makanan manteng, tapi calitra di balik makanannya nah. Jadi nah resep yang diwariskan dari urung tua dari inatutanya. Nah cara memasak yang pekun gak betul ya dari awal dan nah makanan yang sabe mengingatkan kita nyo bak suasana kampung halaman ya. Terdengar lagu permintaan pun Yabit di lam ujung. Oke, nah dengar lagu dari Armawati AR ke Menyan Lambru.

0: 103.6 Jati FM.
1: Hey, Dek. Oh, Dek. Sambung itu ya. Sangat-sangat.

Ya sertul, hei, komanam jati FM Darok Banda Aceh. Rekan jati menarik ji ya, Acehnya luah kan. Jadi harap tip daerah na karakter ya khas kuliner masing-masing ya. Na yang khas dengan kuah ya dan kaya rempah nacit yang lebih menonjolkan si engko dan mano ya, dan nacit yang sajian ji lengkap dengan pekenian mubago lauk ya. Jadi meskipun sama-sama mulit, aso hidangan ji golom tente sama ya. Lagi Aceh besarnya na kuliner khas pekenian kuah belangeng. Ya, selain kuah belangeng kadang nacit ditinan sebagai pendamping lagi si rebuh ya. Daging rebus. Oke, coba tebul yang kena telepon 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 6826.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Di mana? Iya.
1: Betul.
0: Di Banuronya.
1: Telepon umur. Hanya telepon apa?
0: Je, mungkin benar bukan tu tombol je tertekan.
1: Oh, maka jilun. Bak jocit ino agak su. Ya, bintu agak su lampluk untuk.
0: Tapi kan beda-beda lokasi.
1: Enggak juga.
0: Menya di mana kan?
1: Ha, buat menolong tamu buat talia menanti ya. Payah lumpung buat telefon rumah menolong.
0: Oh, menana.
1: Berarti kesalahan ada di situ, bukan di sini.
0: Okey, siap, Baisan. Tolong di loop dalam kabel.
1: Budi, ada yang si menanti tamu buat talia menanti tu. Buat rom di mana?
0: Ya, apa kejaringan sino, mibo, hana kurungnya?
1: Mungkin karena susah ya. Muka kau ginan.
0: Tu ma. Okey, di mana kibarnya kuliner khas Sabang melut ba acara kenduri melut. Pu yang khas yang beda di Sabang.
1: Kalau di Sabang awal-awal ni nya beda ngan di bandar menurut lu kuah belangong dia ya. Tapi dah berapa tahun ini kita sama ba dun rasa ya. Jadi awal-awal tahun awal kena kan lagi kuah belangong di khususnya di tempat Lembek. Dan di kuah belangong na di puduknya ya. Aje on salam na di puduk.
0: On salam ah.
1: On salam. Jadi gimana agak lui-lui menan bagi lun.
0: Berarti bumbu je beda kena.
1: Bumbu penting beda rasa ya. Bagi lun mangat yang di
0: bandar. Oh, mana di bandar.
1: Tapi beberapa tahun yang belakang ini alhamdulillah dah mulai sama. Anali yang PBG on salam mana?
0: Anali eh.
1: Nama menurut tema yang lensima ayah pun dah ciri khas mengingatkan satu daerah kan?
0: Iya betul. Iya.
1: Jadi kalau lun memang macam lun mantong SD ya. Ilun jak bak mulut katanya ke di daerah Long.
0: Long.
1: Long ya. Macam besar.
0: Macam besar.
1: Jadi nan sampai sekarang setiap lun diunyungi kuah belangongan kalau ada yang ditaruh bak pisang. Yang lu tinggal kena.
0: Oh, tinggal ulu.
1: Tinggal gede. Kuah belangong ni di pudu bak pisang di tek-tek ya. Bak pisang di si. Jadi, kalau cara tema yang ayah sudah mengingatkan satu daerah cerita, lu tinggal kena.
0: Ya, ya.
1: Yang kali lunjak. Nah.
0: Ya, ya, ya.
1: Dan kuahnya sih, alhamdulillah. Mana menurut lu, hai mungkin kerana lu matanya mantong ubit ah. Nak mit buto api baju di lauk ngan takar api mangat dia kan.
0: Betul betul.
1: Tapi kalau setiap pagi baron pat no? Na cit tapi bak buah pisang ya dipuduk. Yang tinggal ke deh lun. Pagi aneh menurut lu enggak pernah lu temui di daerah lain. Ai itu daerah lain di daerah bandar kan. Hanya yang kuah belangong di kuduk bak pisang. Ya, bak aji nak ya.
0: Ya.
1: Habis yang dambau pisang di sini.
0: Berarti nak pernah coba-coba tagun di mana?
1: Coba tagun. Hanya kalau bawa pisang, nah ya, lebudu-budu. Tapi kalau bak ingat lain, kita tagun dengannya ya. Nanti mana nak awak ingat tagun ya?
0: Berarti mesti long orangnya dengan si.
1: On si, si kambing memang betul. Kebetulan lu nak ambil di si kambing ah.
0: Si kambing ah.
1: Si kambing kuah belangong memang kenduri mulut ya hatinya lenjak dia ubi nah.
0: Punya di Sabang selain kuah belangongnya pun yang khas ini Sabang.
1: Yang khas di sama saja
0: sama,
1: ya.
0: Menurut lu.
1: Soalnya kalau di Sabangnya kan banyak penduduk pendatang.
0: Pendatang
1: ya.
0: Okey.
1: Kecepatnya kalau di daerah Lunya awak merdu. Kat kampung macam tu awak montasi, you know. Memang awak di kampungnya memang awak montasi. Tapi kebanyakan awak merdu, awak montasi kalau di Sabang ya. Yang Lunya itu ya.
0: Okey.
1: Ya. Jadi kalau kita pegah penanji sama. Tapi menurut informasi di Cubang Lun, kalau di merdu di kampung Goknya ada ciri khas kalau di Molit itu ada kue-kue seringnya juga ya, olahan sendiri.
0: Kue to.
1: Mungkin ayah terpucit ha.
0: Iya.
1: Nah, kampung Ronai yang ini.
0: Kuih tu Hana kampung lon.
1: Dari yang tu di kedai kau nyanyi lah. Ada yang luar ada pubu na ya bulu tu. Dan dia kau nyanyi bukan tu di kampung yang yang di Allah hantu di jepuk temolek yang di tiga na.
0: Oh, bagus untuk sebuah kuih makanan na. Okay. Tapi punya kampung Hana, berarti kadang di Merdu, kadang Nabi di Jaya.
1: Ya, di Merdu, di kampung Menasah Kulam.
0: Menasah Kulam.
1: Masa lalu ni orang di kampung kan ni, tapi orang cik lah. Tanya ya, Menasah Kulam.
0: Okay, dek mana? Lagi yang mantang?
1: Okay, ayah.
0: Request?
1: Lagi yang mantang, ayah. Tapi sulu anak dia dalam kau
0: ya? Menya, nyo su gle su.
1: Maka di le yo yo sedap mena nak mong kena takut sulu nak kira bot lagi yang ambil mena. Pak tu yang ambil pegah pian nak tepu kan nak ada dengar mena. Nak tepu tu yang dia
0: lagu nak silakan. Okey.
1: Lagu nyo kena menit ya, tak korupsi 2 menit dan kira.
0: Okey, pelagu.
1: Anak. Lagu mainkan satu dari Bang Ramlan aja. Dengan judul apa ya? Musim Mukarung aja ya.
0: Musim Mukarung. Iya. Get Nasalum, silakan.
1: Yang jelas untuk ayah selamat bertugas buat Yahbit tadi. Alihnya buat Radit. Radit iklim belah nak kena belah dia nak terima telefon penyiar di kamu di ya.
0: Oh, jauh dah mudik kadang ah.
1: Hah?
0: Jauh mudik ke?
1: Ya, daerah Merdu deh. Oh, ke de Birun.
0: Oh, Birun, ya.
1: Bihan buat musang mana? Dan tidak lupa juga lun buatnya Kak Maneh. Buat Kak Eli. Buat Umi, Kak Inang. Kak Nur di Pulau. Bang Rusli. Habis tu buat Pak John. Dan buat semua-semua aja.
0: Terima kasih.
1: Penting yang mendengar Radio Jati Endang ya.
0: Terima kasih di mana.
1: Sama-sama ya. Lio yang makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih yang saya bos.
0: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Oke, nah di mana di Sabang. Di Likud di mana. Nah, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli.
2: Kak Eli, oh, yang adik-adik manis, yang bunda manis kadang. Anak Kak manis, adik manis, bunda manis.
0: Kak Eli, ya, kibarnya apa kuliner makanan masakan khas yang beda dengan daerah-daerah lain punya di tempat Kak Eli? Apa di kampung, apa di tinan Kak Eli?
2: Punya di jadi kan ayah kan punya masakan kamu beda ji isi ada daun sitik masak putih.
0: Sitik masak putih ha?
2: Ya, punya dajak-dajak ini orang lain walaupun masak putih han sama rasa ji ayah.
0: Mangat tuh
2: kalau kemiri gubuh dengan udupih mantengnya. Punya ide kamu gubuh nasi putih khusus gubuh kenggeru untuk masak putihnya. Jadi mengkaji siri kaji beda dengan nata palain kan?
0: Ya.
2: Palain hanya ibu unu tu, ibu bukan utuh be, kemiri yang kamu nasi, yang lain lengkap bahan yang kan? Mengkaji siri kaji sama sah putih berbeza kan beda. Nah yang kedua menyayat nanya orang Maya bau bukan bau ubi bincang alu-alu yang bebek kure, alu-alu, kemudian sambal goreng.
0: Ya sabar lagi Radit bukan puno.
2: Oh, orang kali berhadir dah. Yang jadinya menyenanya naya rasa aja kan bagi kamu yang tak biasa bubu dan puan sama semangat tak semangat tak kamu pergi bubunya
0: kan? Oh, semangat dulu.
2: Kau je yang ngelung keluarga lu dan anak lu yang kai wo pegak kamu kan? Kau je bukan semangat lah galak ni.
0: Iya.
2: Malah ino ke mesti jika ibu belum lo maya yang bapak pasang yang.
0: Oh, kai kemas kiban.
2: Jadi mah hanai sambal goreng di pegak menaman teng tu dengan sambal goreng gulo.
0: Oh, berarti kai ini jadi produk UMKM mang kai ini.
2: Angku sebenarnya sih nyan tu ayah man pada pilih-pilihnya sih roh. yang kan sama lagi mangat kak ya siri khas yang bagi kamu ini kan.
0: Ya.
2: Malangnya punya masakan nyonya kan dah nyonya beda aja deh bola bu dan nyonya kuah kari kan. Munya ino nasi lun Jawa darah je arai mambanyo kuah-kuah belangong. Tapi gebuh bola bua ya.
0: Okey, beda tempat beda pekan beda. Nah yang gebuh panah kan.
2: Tapi mangan rasanya sama lagi kuah belangong memang bumbu kuah belangong cuma gebuh bola bua ya. Bahi kat baju selera lah yang kan.
0: Ya.
2: Mak punya tanya beda banyak tanda yang ide tanya lah anak lami berduka ni ini ada berbi berduka lagi yang ayah kan
0: iya.
2: Nampak pengan punya tanya ide golom na nampak je punya buat kat Lina hana berbi berduka mak punya ini buat kat Lina tinggal yang tetap na yang kan ni kuah belangong mak ini yang spesial tak guna guna udang goreng guna cumi-cumi goreng yang ayah yeah. Berlengkap yang kan nama je kena dipanggulai jadi kan istimewa yang kan nama tengah
0: ayah lagi Kak Eli. Gat Kak Eli, nak request lagu apa Kak Eli?
2: Lagu Ronyo ayah kan curani naik ke ayah?
0: Golom.
2: Percuma lun gasih menteng ayah ber?
0: Percuma lun gasih.
2: Ya. Salim yang pun ilia ke ayah. Semoga ayah sehat sabinan. Berkah umur, berkah rezeki si. Tetap semangat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah. Ber?
0: Amin.
2: Untuk Dik Mane si di Sabang tetap bahagia dengan keluarga, semangat si Sabi si Dik Mane ber. Untuk Kak Mane si yang nak dalam baru semoga berbahagia Sabi si dengan Bu Hati gua nyancit. Untuk Rahmah di Sibre, untuk Nazar si di Lamlom dengan mak gua nyancit, dengan anak gua nya bersehat nandun. Kak Nur di Pulau Aceh si untuk.
0: Ya terputus Kak Eli di pagar air. Terima kasih telefon Kak Eli. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Bang FM ah.
3: Betul ya. Apa jam pun ya jadi lebih gelar waju ke Dek Mame ya.
0: Oh, Katrip.
3: Kau kena nandang Ferry Mame kan kayak karena Kak Ju dan Dek Mame lom.
0: Oh, ya. Sama-sama Mame ya.
3: Oh, kali-kali tau mampu ya, mame tak jua. Lagi raka, ya kan?
0: Bang FM di mana? Di rumah?
3: Ya, di Lambar Sekep ya.
0: Oh, Lambar Sekep, ha? Oke, Bang FM. Ya, apa-apa kan jadi gabung Bang FM?
3: Nak kesibukan masjid lah ya. Nak kesibukan masjid.
0: Nah, bisnis, ha?
3: Tanya ya biasa ya, sibukkan dekat ya.
0: Semoga bermuhasil kalinya.
3: Amin.
0: Bang FM, kibarnya tapak buah tentang kuliner khasnya di Sabah daerah khas Mulut ya. Hana bak daerah lain tapi tinan inan yang na menyan di kampung Bang FM, kibarnya.
3: Hai, ni ayah kan. Ni ke kamu makhluk ni. Hai lagi biasa di Nyawa Aceh, ayah. Makhluk, hana yang beda, ayah. Cuman,
0: hana yang beda masakan, hana yang beda.
3: Kau beda masakan, ayah. Maksud gigi ni kan, lengkalan gini, makhluk kau masakan yang beda, ayah. Bagi lem, ber. Tapi, kau modern gini, ayah. Kau hana model pakai-pakai. Talam-talam gini merasa sama dia bubu kota ini model lagi ni ya simple. Ada kau makhluk tak kena lagi ni ya kan ya.
0: Okay, mami yang di kota. Ya,
3: kau makhluk.
0: Yang di kota memang agak.
3: Kau di kampung tak? Kau di kampung nak nasi lagi ni ya. You know. Kan lagi ya. Ada kai di ampuh lagi ni ya kalau.
0: Berarti yang
3: kan. Cuman, yang... ayah. Cuman ayah kan, ni talent waktu dia masa di, ya, dia takkan, ya, di kondisi ayah di Jawa, talent Jawa. Istimewa ini, malu ayah kalau dia tanya, malu lah kalau. Jadi, ni pergi nagang ayah, jangan, gang lorong lah. Jadi, ayah pecang sika, itu duduklah buah-buahan, butumpeng, yang berdoa sama-sama. Tapi, saja ini kan model sama-sama, merebut. Jadi, doa, ustaz merebut, ya, ayah. Jadi tanya orang-orang yang sana itu awam lagi rumahnya ya. Itu hanya mempunyai apa ya.
0: Ya, memang kelagian tradisi ya.
3: Yang lain betul ada orang lain lagi ya. Ada tanya lagi. Lengkala lagi biasa ya. Hanya yang beda ya. Lengkala.
0: Yang kita guna di rumah pun yang beda. Yang beda dengan daerah lain. Yang kita guna di rumah. Baik di bawah yang kebelah bak kedai.
3: Hana ya bak len ya lengkalan ya.
0: Okey kami menjadi menjadi Aceh Besar kan Kuah Belangang ya kan hana baik ba daerah lain menjadi pat menjadi PD ke pegali Radit Buno na lagi sambai goreng bobi sambai gorengan. Menjadi daerah Bang FM hana atau biasa mentang sama dengan daerah lain.
3: Itu kamu sama mantong lah ya lagi ni hana yang beda beda sama ya. Okay. Saya kira ye daerah Indah Kuria ya ha.
0: Iya.
3: Hana yang beda ya.
0: Di Kuah
3: Belangang. Cuma beda aja mantong ya mantong di no. Tapi nak cara dia memang kalau mende ibu kota ini no, ya.
0: Okey. Ya.
3: Karena alasan ji letak gaduh atas tepingan sambung awak yang gaduh lah ni aja. Ini alasan.
0: Berarti panitia hanya panitia. Panitia di Menasah harus.
3: Kawan. Okay. Ada ni penitia menaca kali diungka segolongnya dipisahkan baik ni wole kadang mak-maknya nak jame kadang mana ada tu oh yayanya waktu pegai je kupi baru ada tu oi tu lagi mana
0: okey Bang FM request lagu puronyo
3: Luno kali tu kali awara ka Eli sekiranya
0: iya
3: Ayah yang lagu Fira itu apa nak judul ya?
0: Lagu apa?
3: Yang itu yang mana itu yang si lagu itu dia.
0: Sakit lagu yang.
3: Apa? Allah, mana itu? Kok di kasih lah dalam buat itu lagunya? Mana itu?
0: Oh.
3: Fira.
0: Sanggana ya.
3: Mana ya? Lagi yang cuba saya, man ayu lucu tu kalau dengar lagu. Rasa ayah, cok sabo cok Yuldi macam ya, cita-cita.
0: Cita-cita ni
3: nak bro.
0: Cok Yuldi. Salam
3: nama ya. Salam pun kaya, mudah habis kaya sakti, mudah rezeki. Habisnya, kaju benar. Katrik hana tak dengar sekaju. Semenjak lain si katrik hana lain dengar bak radio ni nah. Ayah, dia tak tadi dengan cik bang. Habisnya sekeluarga kan. Habisnya Kak Eli. Pada itu tak dengar Kak Eli. Tapi hana komunikasi. Hana nama WA yang hana kan dah tu ada nah. Ah, nak mungkin orang tak kebal nama rapi kan kanya leh. Ya. Haum pajang-pajang tak merompok. Padahal rencana lain baru sah watin radio di sebelah puluhan tahun. Menjak ayah pas tak lu tak mau rumah sakit ayah. Kerana dia ada operasi lom. Jadilah nak merompok. Sejak ayah lagi ya. Habisnya ke radio di PD Jaya. Bukan sahabat radio. Habis ke Putra. Kandas. Tu ada ho kan dah coda atau WA pi hai ke bala-bala ni. Tu man tak ha kiban tu kan ya. Tak ni doa lain dekat tadi adanya ke penyiar radio memandung Jati FM adanya ke Putra ke Siti Darussalam. Adanya Wadul, Yadid, adanya ke mandung-mandung lah ayah katua dengan katik nak ketambung dia. Ini lah kemah lah raka-rakanya. Itu Hanan dah sebut. Oh ini ke saudara lain yang di Rambut Sikir, Nyak Nda atau Kak Ati, orang keluarga besar saya tadi. Yang mantang lah ayah.
0: Gen Bang Ferry.
3: Assalamualaikum ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry FM di Pak Buno Lambaro Skep ah. Pak Buno ke apa? Okey kedua lun. Nama Mami Azad di Punge. Waalaikumsalam Mami. Mami kena salam ke ayah pula. Terima kasih Mami. Ke Pak Erik, Pak Isan dan salam ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Kari, Kak Eli, ke Amir Mahmud, Bang Rusli dan rekan jati lain. Mami laki lagu syukur dari Husni Almuna. God Mami inti lagu dah dengan sama-sama Mami ba. Ka 15 menit lewat dari Pole ya mantengan ayah pulau di tino. Bang Amir di Woyla nya kana lihat penelpon Bang Amir nanti tabut lom telepon Bang Amir beh di Woyla Barat. Ya, nah hal yang menarik rekan jati dari tradisi dalam perayaan maulidnya biasanya kan makanan kan disiapkan hanya untuk sira urung atau dua urung, tapi sabah hidangannya jita nikmati bersama-sama. Ditinokuh tanya takalan yang bahwa makanan ya jit ke sabah pejembatan untuk silaturahmi ya. Jadi urung mesapat berkumpul geduk sama-sama berbagi cerita dengan nikmati makanan bersama-sama.

Oke, terdengar lagu Fon Rekanjati Buno di Mani di Sabang. Dengar lagu dari Ramlan Yahya, duet dengan Ami Rahmi, Mesin Karim.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya sertul he komanam jati FM Darbanda Aceh. Lagu dari Syekh Yaldi Prima, Cita-cita dan Cinta. Luhur raya hai Bang FM be. Baik tu be. Ya kali 25 menit lewat dari pole untuk Mami Azet di Punge. Sabar rehat Mami be, nanti lagu dah dengar be di sesi berikut Mami be. Cuba tabuk telepon yang kagak bongnya untuk Bang Bas, nampak siap Bang Bas be. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam, Maya Pulau Lun.
0: Silakan Bang Saptarius.
1: Lagu saya diperlukan. Jangan duduk lah.
0: Jangan duduk lah. Salim nah, silakan.
1: Salim. Mama bapak di sekolah. Ya habis udah kali, jadi bujur jaya. Kak Inong dalam berung, kak ibu pakai, nana dalam baru, jawab rupa, kiki Darussalam, ramah di tepere, kak cik di kuda yang tua, nana ilmu mengandung. Kena terlium, didik nurun yang gak dahat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Yang kaibut lah kau Bang Bas. Kadap azan
2: lah.
0: Kaibut lah kau ina.
2: Yang kadap azan.
0: Ya. Silakan kaibut. Bang Bas.
2: Di sini ayah kau rimulis. Memang beda kadang-kadang kau rimulis dengan tempat-tempat yang lain lah. Jadi di sini ada pegahaju yang sering kemono. Itu masak merah. Masak merah, masak putih. Itu. Monya mana, dibayangkan kecap. Masak kecap. Kusure itu, yang masak merah itu ya.
0: Kusure masak merah?
2: Yang kusure, sering tak masak merah. Ini yang masak merah. Mananya... Ya, jauh-jauhnya lagi anjing tak boleh masak merah dia menang. Mana agak mesti kita dua yang nak mungkin yang sambal gorengnya ni, tapi hana rame si senyawanya. Nah, tapi hana rame. Jauh-jauh kan sebab rame. Tapi you know yang nak kamu mesti yang anak tu dia bobo kaya buah amplam pisangnya dan buahnya betul buah panah kadang-kadang buah sepuluh buah panah kadang-kadang mi orang yang yang buah isi masin yang buah mana yang sulit yang sama lada yang belum lain ni kuah-kuah raya yang tu hana berkamu dia kuah bulan nongnya hana berarti kan nah tapi no agak jari kan nah yang biasanya kuah raya kan dia teh raya yang biasa ya
0: iya betul
2: ya bat tapi mau berkamu itu hana yang kuah raya lagi kan itu yang mana yang tu dia untuk yang goreng hana si jari untuk gorengnya ya nah yang dia jagun udin mata merah, sure mata merah, titik na mata merah, na mata putih, mana kencing ni kecap lah. Ya negara.
0: Good, Bang Bas.
2: Ini lagu kau Almawati N, lagu lagunya kau kasih dah.
0: Iya, apa judul?
2: Apa judul kasih dah yang kau ya? Ini pilih judul kau.
0: Almawati.
2: Yang dengan tentang yang macam
0: Good, Bang Bas.
2: Salim yang pertama ni kedua sebahasa ayat tadi ya. Minta rezeki ya aku pengen buat ini juga. Badannya Kak Eli, Kak Nur, badannya Pak Sapari Usianya, badannya dalam Kak Eli, dalam Bang Pai FM, Nusin, Mayan, Abang Kebun, Alian, Pak Amri, Alianya, Todam, Ana Prada, Alianya, lain ngomong dengan juga. Ah, lah. Dia pun kalau kemandan yang lain ngomong dengan ya.
0: Gait Bang Bas.
2: Jangan tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Bas di Delima. Nyo kada bazan kan jati. Alun baca sebuah pesan WA na Kak Upi di Bitai. Dari pengalaman luntuan menyedi kuta jane hidangan khas Maulid ji lemang dan gulai ikan mamenyo ya di Singkil. Oke, nan ya nambah mo reboh wa punyo. Kibanyo Kak Upi. Menyedi di Kota Cene ke Bali Kak Upi hidangan khas Maulid lemang dan gulai ikan ya. Mamenyo di Singkil namboh mo rebus warna-warni. Di Simulu gulai kerbau dan di Aceh Tengah na cicah yang terbuat dari banyak campuran daun dan kulit pohon tertentu. Aceh Selatan gulai ayam bumbu asam padeh. Makanan khas ini dipadu dengan menu-menu lain termasuk menu modern seperti ikan, udang, dan beberapa kue ya. Oke, terima kasih Mbak untuk Kak Upi. Salam ke Ayah Pulau, terima kasih Kak Upi. Ke Radit, ke Kak Eli, ke Mbah Cokro, Bang Amir Mahmud, Bang FM, ke Fitri, ke Bang Moksal, Kak Nur, ke Mami Azet, dan ke Mandum Rekanyati. Lagu Sabah dari Rial Doni. Lagu untuk Kak Upi leh azan Kak Upi boh. Nyokan harap azan asar. Kini undang-undang tapreh gebang asar tak dengar lagu permintaan Mami Azet Dipunge. Pas kebetulan nyorap azan, gelake lagu dari Husni Almuna. Syukur ya, tetap konsen di sini. Kanyatin untuk lentuan riwang dema leh tak tunaikan ibadah solat asar.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam lai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Ya, sertul he koma 6 Jati FM Taruf Banda Aceh di Wang Teman di zona Poh Cakra Uro Selasa tanggal 1 September 2026. Nah, nyo bagi rekan Jati yang kali ini tunaikan ibadah salat asar, semoga amal ibadah yang kagutanya pubut buno Allah terima. Yang go salat belalai be. Oke, jino tadi wang tema di Jati FM dan supportnya mantang tak pegah santai-santai mantang tentang sabo hal yang dengan hudip tanyo si uro-uro dente dengan kuliner ya. Karena nyopi bulan maulud. Ternyata maulud yang di Aceh ternyata bukan cuma acara yang membancam bago. Nacit makanan jihnya punya berkena calitra masing-masing ya. Jadi dari sabuh daerah ke daerah lain hanya beda menu, beda cara masak, bahkan beda makanan yang dianggapnya wajib na mbak beli melut. Tapi na sabuh hal yang sama yaitu semangat berbagi dan musafat ya, berkumpul bersama ya. Jadi rekan Jati yang mungkin baru beban selesai beraktivitas, yang tengah di perjalanan atau mungkin tengah santai sambil jeb kopi pancung taboglah ya, bergabung lam di tino di zona Poh Cakra. Nah, nyo menurut rekan Jati makanan maulid pu yang paling khas dari daerah rekan Jati ya, dan menyepernah necicipi pernah nepajuh makanan dari daerah lain pu yang paling berkesan ya. Oke, silakan gabung. Nanyo durasi ya. Put menit mentang ba. Nyen ka trip mana? Nyeta sumenom lam ka trip yang put menit ya. Oke, lon dengar pengalaman mungkin yang positif menunjukkan membangun ya, karena uronyo tanya kan cuma tengah tak bicarakan makanan, kan tengah tak pegah-pegah makanan, tapi dengah dah buka temanya calitra tentang kampung, keluarga dan tradisi yang Acehnya cukup kaya ya, kaya masakan ya, kaya budaya. Assalamualaikum Bang Pak Amri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puha barunya Pak Amri.
2: Urunya sehat
1: betul ya, anak satu. Ah, menana. Alhamdulillah. Ah,
2: kamendung.
1: Oh, okey, semoga ujin ya, Pak Amri. Atau nak
2: lagi berokan le?
1: Ya, cuba-cuba Ramadan tu ujin pasti. Kamu nan biasa aja kan?
2: Ya.
1: Cuba-cuba Honda, tiba-tiba kau ujin, no? Pak Amri. Kapan Pak?
2: Ya.
1: Nyo urunya tak pegah-pegah beda daerah, beda masakan mulutnya Pak Amri.
2: Ya, betul.
1: Pak Amri ho yang pernah ajak apa masakan khas di Finan di kampung Pak Amri?
2: Yo, takkanlah naya kali tak berubah.
1: Oh, apa yang berubah Pak Amri?
2: Munyo jamun mote mote mote alor di.
1: Ya. Et kom.
2: No. Rasa kampung rasa yang macam tu belenggu tu ya.
1: Oh.
2: Lo lemo gapo ukurai no kurang wawa aku lemo ni ke. Belenggu tu.
1: Oh, menan belenggu masuk kuah belenggu mandu mah.
2: Menino. Ya lagi mungkin apa na mendatang itu apa mendatang na terbangnya orang lebo kampung tu.
1: Nyan pu yang kenal aja Pak Amri.
2: Ah, nak ada kru yang.
1: Pu karena dana pu hak kerja.
2: Betul, anak dana berapa sih berapa hati anak lih ya. Nya apa sebelum lemu kurang 20 ha. Paling berapa itu kalau itu lima lebih.
1: Kadang kat ibu masing-masing Pak Amri ya.
2: Okay,
1: ini harus digiatkan kembalinya ya. Gotong royong, masak kuah belangang, baik sampai budaya.
2: Tapi cina apa orang kamu berarti tu beli kuah pedi ya. Kuah pedi kena nak pakai.
1: Tepat, tepat juga untuk melut.
2: Waktu kan beli kuah pedi kapi untuk baru budu rempah bawang leteh dan yang pada anda budu modal dan
1: yang. Ya, ya, ya. Di kamjana. Selain kuah belang, mana apa Amri Tinan?
2: Selain kuah belang, mana ke? Bagian-bagian seneng yang, bagai kui-kui.
1: Kui-kui yang khas, kui apa yang khas Tinan? Pokok roti sili, apa yang khas Tinan?
2: Nah, tapi-tapi.
1: Oh, tapi tip, ha?
2: Nah, kuah-kuah tradisi, nah, kuah kampung Amruka.
1: Oh, maka kadu deh Pak Amri.
2: Okey, Pak. Lagi jamun, jamun tu kan rampak arah ya.
1: Rampak, rampak.
2: Tapi ni bom lekan tu, kan? Nah, nak nak ke buaya ya. Kalau yang buat luka pun dia kena.
1: Ya.
2: Nah, kita mau kuah ka anak ya buaya lete ka sedia di bom lekan tu, nak ke gunung tu, lu bom tapi orang kan kalau buat dua tu undangan ke go antara kampung lima belas kampung antara mereka. Kalau buat dua tu orang kan, mai ramon lah cuma tu pun ya, kalau buat orang tu.
1: Ya.
2: Orang yang
1: yang
2: tak mudah harga yang mampu.
1: Yang na ya.
2: Orang yang na. Itu tu kalau boleh dalam lapor tapi ya, gua nak ni lapor.
1: Lapor le?
2: Lapor le, maksud tu lapor apa? Mana ya, jadi ada undang ko.
1: Ya, ya, ya.
2: Jadi menyeru dalam terus itu kata undangnya atau pembelakannya. Jadi ada peluru, memang menyeru orang putus bean tu, kerana wadran saja kurang mebet tu, membelah tu, ataupun wapluru.
1: Ya. Jadi hana lebih hana kurang Pak Amri ya.
2: Yeah. Ana pintu baru undangannya onan untuk pertilakan tu pergi wahai ya bagi hadu nyo no tinggal ke kamu yang kru-kru nontra.
1: Piring.
2: Lagi dia jo plastik na.
1: Pingan na tinggal na na.
2: Nyo na na habis. Ini habis tu. Kamu kau jin tinggal kru-kru nontra.
1: Ya, ya.
2: Lain kawat ra.
1: Iya. Okey.
2: Menang undang dah yang nurulu.
1: Get Pak Amri. Tak pre undangan Pak Amri. Okey,
2: semur. Semur lah ya.
1: Get lagu apa Pak Amri?
2: Ya, Anggara ya. Ini dah. Belum segala ya. Anggara.
1: Wah, Anggara. Nah. Kecil-kecilan Pak Amri. Lagu apa Pak Amri, Ronyo?
2: Marine anda ya?
1: Ma?
2: Marine dari Sabiri Lamno.
1: Sabiri Lamno. Apa Marina? Apa?
2: Marina.
1: Marina.
2: Marina. Rokon lah yang gua maya bagi orang.
1: Laila kadangan. Laila kadangan. Laila kadang.
2: Kadang kadang. Kadang, kadang,
1: kadang Laila kan Marina kadang ah.
2: Kan ke Marina.
1: Mana kau Marina? Laila yang na.
2: Laila. Nama tu mati semua yang na kurnia tu.
1: Oh ni na sang na na.
2: Na untuk.
1: Gad bang. Siap Pak Amri.
2: Penyaran tu kalau gua tepu menel gua juga tak kena menel tu kalau punya gua.
1: Ngeh Pak Amri.
2: Mau jauh-jauh ni mana aku ya anak anak urung aku tengok.
1: Kabeja ublang ah.
2: Ya. Tandu pun saya ke drone dia buat sehat aku ya.
1: Amin.
2: Karena mau mendarat di negara bau je ya.
1: Semoga ya.
2: Kamu pergi ke lagi ke
1: jauh. Oh, sebab masih.
2: Kena kena yang lama tu, mungkin ada apa kali perkara ini kat sini kan tu. Karena pelana karena kampung dia itu dari nanti para gede baru sedih sore ayaga 60 ya be beserta mabe tulai garing bahas moksa mangan persen di mana baru ready pada suada Jeffrey Bunetri Daniel Kulase onan wajon lampisang bangga bumbang belang-ulang oma di situ. Nah, mantap ya.
1: Good. Terima kasih, Pak Amri.
2: Saya mantap-mantap juga.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Kak Nur.
0: Iya.
1: Bekal rumah, Kak Nur.
0: Batu, ya.
1: Oh, batu. Apun aja ubat.
0: Jadi iya nak balia ya.
1: Oh halia.
0: Mm-hmm.
1: Halia mentang mana je lain?
0: Ana iya nak ngahalia lo je ya.
1: Oh iya nak ngahalia man karena perubahan.
0: Insyaallah kaya kan.
1: Oh ka.
0: Mm-hmm.
1: Bela pejumnya minyu kak Nur.
0: Minyu. Itu ban buat mayah dan nak yang tak goreng pun mana tak goreng ke kan? Ada yang datu meh rumput, datu meh rumput pakai minyak cik, ya kan?
1: Baik goreng, rebuh kak Nur.
0: Datu rebuh, aku baik baju yang nak ayah.
1: Oh, benar lah.
0: Baik kaya pegah mak pakai menu kuah datang lagi tak tak lagi pulut.
1: Oh, biar sehat buat Pak Nur.
0: Kan lu ngalak je mesti kuah-kuah ini nan. Ayah tu, itu tak sanggup menggalak lu. Yang tengah saat tak nak ngalak lu ayah.
1: Okey.
0: Nah, dia pun tak perubah-ubah cik masakan ayah kan. Dia tak takut juga.
1: Ya. Kanur ke banyo? Ini daerah Kanur inan.
0: Ya, kamu itu. Insya Allah ayah melapi-lapi. Yang makanan mulut ayah pasal orang kelung lah.
1: Lam dalung.
0: Okey. Ah, tanya mesti dia contoh je tu nak lun tanggung lima nak lun berat lima lapi tapi tak lapor ke dia ba ba melata dah pegah ba penitia kan. Nanti jadi kan tu lun tahu ke ya. Ah,
1: punya makanan khas sinan pe kan Nur? Punya makanan khas.
0: Mesti lagi timan lo mesti ikut lagi udang ayah kan. Tapi punya kuah melangong jarang ayah di sini. Tak pegak kerja kuah mesti tak pegak kuah tu je kuah mesti kuah ulung mana tak pegak ngebak macam ayah nanti tabuh dalam plastik kan. Kalau tabam lah sayang nan eh. Punya makanan lain lebih ya nan. Lagi kuih, lagi penurut santan rabi, lain yang pak tape segala macam tak ada teori mulutnya ya.
1: Okay.
0: Jadi, gue jejak urung tu kena pergi bintu lah, nan. Sambil gue pajo bu, bila ya, nan. Tanya nak tahu tahu urungnya kan?
1: Ya.
0: Nanti, bak melata hantu urung dikit, kalau ini kuih lah, nan. Dikit ya. Nanti pas pun kau kari ya dike. Awak kamu kebe kuih dah baca peta ya. Apa bau bunyinya mesti tu mesti dong tu memang kuih. Cuba dalam nah lu abah kan dia ya. Nah. Ya ajak di muka ya. Ya untuk tu dike ya. Nah. Weh dah macam ayah apa yang mungkin tanya pegak eh.
1: Ya.
0: Nah. Aku nak ya Mak Nur.
1: Good Kak Nur.
0: Lagu kita sebab Amawati Air ayah yang bukan tu bah yang pilih ya.
1: Memang ayah buta Kak Nur.
0: Yang ke ayah yang pilih
1: sebab. Yang kibar dah pilih Kak Nur.
0: Yang ya lagak lah yang mangat terdengar.
1: Oh yang mangat terdengar. Yang gembira Kak Nur.
0: Yang sedih je, yang gembira je, pokok aja yang semangat lah.
1: Biar sedih biar.
0: Biar sedih lah. Salam-salam kerana ayah. Semoga ayah saya sabi berkah umur, berkah rezeki. Selama iman dunia akhiran keluarga. Alenyan ke Kak Erna, Kak Kiana, Pitaya, Kak Lusabang, Bang Ganteng. Alenya Pak Merisanya, Muksal, Bang Basri, Radit, Anja semua Mawardi, Bang Al. Kak Eno, Umi Satwapu, alenya Kak Eli, alenya Bang Nurusli di Sering. Alenya Bak Yahbi, alenya Kecik Mat, alenya Kak Acik Janto, alenya Mak Adik Janto, juga Janto. Alenya tu madu-madu maju kan ribu ayah
1: bes. Okey, selamat beraktivitas Kak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur di Pulau Aceh. Okey, lu Pulau di Pulau Aceh tajak gede Uwaila ke mana apa kan? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah pulau.
1: Bang Amir giban di Ule pulau ronyo.
3: Punya cuaca di ayah minya temu di wilayahnya kedua ayah pulau.
1: Oh duduk. Okey, semoga nak ujian lah. Bang Amir lah.
3: Ya udah ayah pulau.
1: Ya, Bang Amir gibannya minya makanan khas di sinanya Wate Melut yang beda dengan daerah lain, Bang Amir.
3: Jadi mana waya pulau? Jadi menyata pega bedanya karena tanya hantam saja luar berdarat. Aman. Jadi hui saja luar tu kan Wate bulan dalam laut.
1: Oh, kan, mungkin kadang nak baca-baca kadang, Bang Amir.
3: Jadi menyo yang beda menang madumna tetapi secara untuk lakukan di ayah pulau kan. Jadi menyo kamu di wilayahnya memang khas yang pertama tarik layar pegah itu mata alam bulukat ayah pulau.
1: Oh bulukat ke mana ke bulukat ini?
3: Bulukat itu berarti naik pegang dengan umirah. Olehnya naik yang pegang tempau ikan datang dari tepung itu juga ayah pulau. Oh,
1: tempau.
3: Jadi, menyenyakan berarti ini kau yang pertama tak. Karena apa ke? Menyenyakannya nak kata di hana mengat ayah pulau yang berada itu.
1: Hana jadi mulut dah.
3: Menalang pemar juga lah.
1: Ya.
3: Bikin nak yang sebagian tu nak pegang kolak ada begah kan. Kolak ni bila kata dia tu bergah dia tengah-mengah maulut. Jadi tepuk-tepuk juga mulai ada untuk memeka-meka. Jadi kau nak tamu tengah-ngah tanya tahun dah rumah dan dia boleh tengah tujuh kolak. Jadi tengah-mengah kerana kejap tak acara raya yang boleh bergah. Jadi je. Oh, lainnya punya mata anak kuah pula ngau, punya kamu diwailah, anak terpegol ayah pula orang. Ya, anak
1: tradisi.
3: Kamu, anak ayah anak tradisi, bak kamu dalam tronya, cuma bak urus mengkawin, bak pesta, anak itu pegai kuah pula ngau ayah pula orang. Jadi je, mata anak tetamu dalam macam kamu lho, punya mata anak bu, mata anak tumon, kamu memang bungkuh di rumah ayah pulau. Jadi, bukan kamu petau dalam ayahnya, bukan. Jadi, sila kata ni, dalam sabah bungkuh bu, buah menak kanainan, buah itik kanainan, halnya untuk putih kebuya kanainan. Pokok ni dalam sabah bunya nak bermacam 8 buah jenis boleh lah ayah pulau boleh tak. Nak yang rendang nan, nak buah kerupuk nan, dalam sabah bungkuh bu ayah pulau.
1: Kaki jampu nan mandu mah?
3: Kaki jampu nan. Oh. Itu batik ni. Dalam sabah rumah tu batik ni tu. Kan kulah cukup-cukup buah ayah pulau yang boleh berah. Karena temunya main tengampung ayah pulau. Jadi tengampung ni rumah lon, rumah ayah pulau, rumah Kak Nol dan pegawai. Tanya berarti tetap gampung nampak benda Aceh contoh pegawai. Jadi, waktu cara mula ke bu dari pihak dari keluarga tanya apa ayah pulau. Ijo lah, ijo bagi lagi dekat ni dia. Tanya berarti gampung pulang. Kau bu populannya, bu populan je yang kamu mahal lagi uang.
1: Berarti le. Ya, berarti harus le bungkuh buah, Bang Amir lah.
3: Bungkuh ayah pulau. Minin je, kamu minin dia ayah pulau dan tak bawa kakak. Berarti je, punya masyarakat biasa. Contoh je, 50 buah bungkuh ke kapal. Contoh dia ayah pulau lah. Lada untuk nak yang terutau. Jadi, pihak kampung kamu, dia ayah pulau. Minyak kecil, 200 buah bungkuh. ka. Olinyan tek be tertai mumplo ka ol na tiyoplo dutto na mumplo na munalanya munogor munogor kemudahan kemampuan ayah pulo yang boleh bega. Ha olinyan na ti atai um sedi lagi nai no janda apakah jo ayah pulo dengan pengamu tetap nai no janda ko hanam ken ku pulo hanai no janda ayah pulo ko hon. Ha jadi di pihak orang yang jendanya hanya terpetak ayah pulau. Namun di bina kemudahan saja bungkuk sejauh bungkuk terpegak. Awalnya jendanya sejauh bungkuk, jendanya sejauh bungkuk. Itu pertahal dalam sebuah hidang ayah pulau main masjid ke diri.
1: Oh, mana nah?
3: Haa, pekau jina madum ayah pulau. Karena pekau yang berarti tekan orang mauloknya hanya pun takut betul-betulnya. Kata kiki tetap menemui ayah pulau. Haa. Awalnya di pihak pemuda ayah pulau di kamu masalah senang ayah pulau masalah seperti kuti-kuti kerupuk-kerupuk masalah tubai-tubai atau masalah bau-bau. Ia kaitan dengan anak muda ayah. Kebetulnya kelompok pemuda lah ketua di dunia ada ketua pemuda atau mesti dari itu tercapainya mesti intik dari hasil kutipan ayah pulau. Kutipan anak-anak muda itu digempur lah anak muda tegak untuk satu kompak anak muda yang boleh pegah. Mesti apa kamu hias mana, kamu hias mana, kamu pegak kapal, kamu pegak buat perahu. Macam-macam lah ayah pulau.
1: Nyampai anak muda?
3: Yang kegiatan anak muda. Atau mesti kampung mana Aceh, tabah-tabah buat tejuk ukenan. Awalnya kampung melabuh, mesti contoh kata pegah. Kabar kapai tajuk benar. Hai batinya kapai untuk hia untuk halam kapainya bo barang ayah pula bo tenet na bo juru na bo sana apa ni lengkap lah ayah pula.
1: Okey bang Amir. Ha.
3: Ha yang kena ayah pula lain mak pada pegang panjang tu dalam ni ni kat apa ayah pula wah.
1: Get bang Amir.
3: Get. Jadi lagu dia ayah pula punya je Ramlan Yahya kali je.
1: Ramlan Yahya judul apa bang Amir?
3: Selayang.
1: Selayang. Okey, get Bang Amir.
3: Yang pertama pula mubana tepua masalah lo masalah lagu lo yang gelak yang nak mesti betul nak kata sedih-sedih betul nak. Ah, mam punya sebab nak lagu tu itu nak mana nak tamai nanya lagu homo ni ke nak buat lom pada dia nak tak ke tukar nak lah. Kan tapi je kita nak kita dah umji buat ngongong yang kata mau ngaya pulau dari Sabang sampai Merauke dari Waila sampai Banaca ha mai kata je ana awak tak mau untuk dia tadi yang malam panen nak yang kita mau ngaya pulau kau ha pokok je bamandum
1: selalu
3: ha jadi buat ayah pulau selamat melaksanakan tugas ka ayah pulau apa
1: terima kasih Bang Amir.
3: Kek, kata tu maya pulau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir di Waila Barat ya. Kan nanti menye ya memang menye pekun makanan Mbak Muliknya berbeda-beda ya. Jadi baik sampai dengan perbedaannya pekun membuat tanya tamita teh yang paling hebat ke menan ya. Justru lebih lagak lem lebih indah menyatakan len sebagai kekayaan ya. Daerahnya na ciri khasnya, daerah B mungkin na keunikannya, daerah C na makanan yang berbeda lom. Jadi mandumian jut ke sebuah bagian dari sebuah kekayaan budaya Aceh, berbeda rasa, beda sajian tapi na semangat untuk bersama, berkumpul, berbagi ya. Oke, rekan nanti kita dengar lagu Dilem no Pak Amri, Kak bergabung Kak Nur dan Bang Amir Mahmud. Okey, Pak Amri nak dengar lagu dari Kornetun Z, Masa-masa SMA.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM.
3: Ya, serto le 0,6 Jati FM. Daruh Banda Aceh, betuluh 8 menit lewat dari poh put ya. Katru ba ujung suaranya di zona poh sagra, coba ada terima ngelopan nelpon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ya.
3: Ya, Alhamdulillah sehat. Silakan Kak Yana. Nah,
4: baru tuh nan ya.
3: Sino Hana.
4: Hana.
3: Iya Hana.
4: Jadi Sino redu ya.
3: Oh semoga ujian ah.
4: Amin. Tiba dia.

0: Mas.
1: Tema uronyo kayana tentang kuliner khas Maulud. Kan di tiap daerah kan berbeda-beda yang pasti. Yang khas di daerah kayana kira-kira apa? Dan mungkin apa nah pajuh khas daerah lain?
0: Nya ada pajuh ada Pak Menasa, kau ada Pak rumah-rumah yang diundang ya?
1: Iya secara umum tentang pegawai Pak Rumah, pegawai Pak Menasa. Pak
0: Rumah ya. Menyamu di segi Pak daerah lainnya ya. Kuah kari tua, kuah kari bola buan.
1: Kuah kari labu.
0: Kari labu pegawai atau si pegawai dulung, tapi lu kebanyakan dulung sih ya ya. Mengak mameh kuah ni ya. Lainnya membulatkan umirahnya ya yang sana tua. Ini elak-elaknya lagi bawa ikhtik, udung, segala macamnya, ikhtik, masak putihnya, nanti tua ya. Untuk sore masak merah. Tapi menyemesu daerah Tangsi Kedai, awaknya nanti tua asam u ya.
1: Asam u.
0: Asam u, lemang, kuah pli.
1: Oh, nak kuah pli.
0: Nak kuah pli ayah. Hanya tajak masa maulud undang, dulu datang mengkuah pli ayah. Asam u kuah pli ini kan. Cuma menye wajah lunjak wajah utara ya. Katanya kan menyongkok kan tentu untuk sore lah pakai kan. Ya. Yeah. Menyawak dia untuk muluh ya, muluh tumeh.
1: Oh muluh ha?
0: Daerah wajah utara ya muluh tumeh karena tak si mesti kanduri-kanduri mukawen mulohnya hanya tinggal awaknya ya. Tak mesti pun terkadang kamu pernah pun tak mejak terkejut ya, karena kan hantam kamu mesti bak pun bak kanduri ataupun bak mulidnya ikut muloh tumeh ina kan. Hanya paling ikut sore sebenarnya. Ya tu nyam itu dia ni ke ulohnya ya, cak ke uloh. Mulo panggang, mulo tu memang serba mulo ya.
1: Serba mulo ya.
0: Mungkin kan tradisi ya, tetap masih. Mungkin bekas kadang awaknya karena lunuh, jadi lengkok mulo kan.
1: Iya.
0: Jadi memang lain-lain daerah, lain-lain menu kan.
1: Ya tergantung kondisi daerah pu yang lu di Tinan kadang.
0: Cuma menyentuh masakan sih ya. Setelah engkau muluhnya, kuah-kuah lagi kuah berpanah mana ya? Kuah berpanah se di mana? Di mana sama ya kan? Cuma yang beda bawaannya itu muluhnya mana ya? Mamanya itu beda yang ke kuah pik dengan atam u-nya mana ya? Jadi Pak En kaya mungkin kera-kera sama. Cuma yang lebih mentang atau pegahnya ya. Yang mentang ya.
1: Gek Rihanna, nak request lagu?
0: Lagu Rihon tang ya, Sabo. Dari Sok Ayu ya.
1: Ayu Amanda.
0: Salam, saya pun. Semoga sehat. Berkah, umur berkah di mandu keluarga.
1: Amin.
0: Dengan ke Dek Juman ni. Ke Alam mandu-mandu mandulah ya.
1: Gek.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kanyati hana terasa obrolan tanya ronyo tentang mumpago macam kuliner Maulid Aceh katruh ba ujung cerita ronyo ya. Beda daerah, beda makanan, beda cita rasa, tetapi semangat ji sama ya, berbagi dan menjaga silaturahmi ya. Karena di balik sabo hidangan Maulid, nah cerita keluarga, tradisi dan kenangan kampung. Semoga tadi si Godnya sampai tanya jaga, kena hanya rasa, tapi nilai kebersamaan. Oke, memadah ono lon pengen rekannya di zona Pohcakra. Edisi Uro Selasa, tanggal 1 September 2026. Terima kasih yang kagabung puno dari Poh 2 sampai Poh 5. Insyaallah, tak berempat dema, singa Uro Rabu. Langsung dari Jalan Wedanan, lebih 57, Mibu Banda Aceh, Luntuan Ayah Pro pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: Beiri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak, iya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number, jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Peng juta mita, pangkat juta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana sotupu sampo pajan tatemi rasa. Tetap konsen di Sertuh Lekoma 6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Selasa edisi 1 September 2026. Kembali lagi bersama Salvana di Sona KP Jati, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM, Bahar Obanda Aceh. Selamat sore rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di sore ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia.
1: Menjadi saksi cerita.
0: Dan tak terasa rekan Jati, hari ini kita sudah memasuki 1 September 2026. Artinya satu halaman baru kembali kita buka. Bulan Agustus sudah kita lewati dengan segala ceritanya. Ada yang mungkin berhasil mencapai sesuatu yang sudah direncanakan, ada yang mungkin masih berjuang, ada yang mungkin sudah menemukan kebahagiaan, dan mungkin ada juga yang menerima beberapa hal yang belum sesuai dengan harapan.

Dan rekan Jati, buat Anda yang lagi konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, buat yang masih berada di perjalanan, yang mungkin baru saja selesai bekerja, atau juga sedang duduk santai di rumah, atau apapun aktivitas di sore ini, semoga rekan Jati semuanya dalam keadaan baik. Kejamnya waktu terasa. Dan untuk hari ini rekan Jati, edisi Selasa 1 September 2026 bersama Savana menemani Anda di Sona Cafe Jati dengan aneka informasi-informasi terbaru dan juga bakalan diiringi dengan lagu-lagu bagus tentunya. Dan apalagi rekan Jati, mungkin dari sejak pagi kita sudah berkerjaran dengan waktu, menyelesaikan pekerjaan, mengurus keluarga, dan mungkin ada yang menghadapi hal-hal tidak sesuai dengan keinginan. Tapi di sore ini rekan Jati, mari bersama-sama kita tarik nafas sejenak dan keluarkan perlahan supaya suasana hati kita menjadi lebih sedikit tenang. Jadi...

Karena rekan jati tidak semua hal harus kita selesaikan hari ini. Ada beberapa hal yang memang membutuhkan waktu. Ada masalah yang tidak langsung punya jawaban. Dan juga ada rasa lelah yang sebenarnya hanya meminta kita untuk berhenti sebentar. Jadi kalau mungkin hari ini terasa berat, rekan jati tidak apa-apa. Kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan juga tidak apa-apa. Yang penting kita masih sampai di sore ini dengan kesempatan bisa berkumpul bersama keluarga dan juga bisa istirahat dengan tenang. Dan kami imbau lagi rekan jati buat Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat Anda yang masih bekerja, semoga pekerjaannya segera selesai. Dan buat Anda yang sudah sampai di rumah dan sudah berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang, selamat menikmati sore ini. Dan ada satu nomor bagus darinya Roni Parulian, Angin Rindu, spesial untuk kita di sore ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Bunga Citra Lestari featuring Christian Bautista, Tetaplah di Hatiku.

Dan langsung saja rekan, jadi kita ke informasi pertama di hari ini, di mana rekan Jati memasuki bulan September, ada perubahan harga sejumlah produk BBM Pertamina, di mana PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga BBM non subsidi mulai 1 September 2026. Yang memberi arti cinta. Penyesuaian harga ini rekan Jati berlaku untuk beberapa produk, di antaranya Pertamina Dex, Dex Lite, dan Pertamax Turbo. Sementara harga Pertamax 92, Pertamax Green 95, serta BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar disebut masih tetap. Dan untuk wilayah Aceh, rekan Jati, harga Pertamax Turbo kini berada di angka Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk produk diesel Pertamina Dex di Aceh mengalami kenaikan cukup signifikan, di mana harganya kini mencapai Rp25.750 per liternya, atau naik Rp5.600 dibandingkan dengan harga Agustus lalu. Dan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dipengaruhi sejumlah indikator ekonomi, mulai dari harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, hingga tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Sementara rekan Jati, sebagai gambaran, di wilayah DKI Jakarta harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.600 per liter dari sebelumnya Rp18.300 per liternya. Dan kemudian rekan Jati, untuk Dex Lite menjadi Rp23.700 per liter dari sebelumnya Rp19.700 per liter, dan untuk Pertamina Dex mencapai Rp25.200 per liter hingga menjadi Rp21.150 pada Agustus lalu. Dan rekan Jati, jadi memasuki September ini ada beberapa harga BBM non-subsidi yang mengalami penyesuaian. Untuk penggunaan kendara di Aceh, khususnya penggunaan Pertamax Turbo dan BBM Diesel, informasi perubahan harga ini tentunya penting untuk diperhatikan, terutama saat menyusun kembali anggaran perjalanan dan juga kebutuhan transportasi. Nah, itu tadi dia rekan Jati, informasi pertama atau informasi dari harga BBM Pertamina terbaru yang berlaku mulai hari ini 1 September 2026. Dan masih banyak lagi informasi-informasi lain rekan Jati, tapi bakalan Sapana bahas setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, rekan jati masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dan masih bersama Savana rekan jati di Sona KP Jati menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Senyum membawa tawa.
0: Dan tadi rekan jati kita sudah berada di waktu maghrib. Dan juga buat yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga hati kita di malam ini tenang rekan jati. Dan juga semoga segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

suasana di malam ini. Mungkin Rekan Jati, dari tadi pagi kita sudah sangat-sangat hektik, sangat-sangat sibuk dengan segala rutinitas kita masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang berjualan, ada yang mengantar anak, mengurus rumah, atau mungkin masih berjibaku dengan berbagai kesibukan lainnya. Dan di malam hari seperti ini, Rekan Jati, adalah waktu yang tepat untuk istirahat dan sejenak tidak perlu memikirkan semuanya, semua hal sekaligus. Apa yang belum kita selesaikan hari ini, kita lanjutkan besok. Dan apa yang belum tercapai bulan lalu, masih bisa kita usahakan di bulan ini.

Dan sama seperti satu nomor bagus dari Yura Yunita ini, Rekan Jati, berawal dari tatap yang memberikan ketenangan untuk kita. Sesuai dengan semoga malam ini kita juga mendapatkan ketenangan setelah panjangnya hari yang kita lewati. Untuk yang sudah di rumah, semoga suasananya hangat bersama keluarga. Dan untuk yang masih di jalan pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan di sini saya Sofana akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dengan aneka informasi-informasi terbaru dan juga nomor-nomor bagus tentunya. Dan Sofana akan kembali lagi Rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini dan juga bawain informasi-informasi terbaru. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Iya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya. Budi Doremi, Melukis Senja.
1: Aku mengerti perjalanan hidup yang kini.
0: Dan rekan Jati, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana erupsi Gunung Sinabung ganggu penerbangan. Warga Aceh yang lewat Kuala Namu diminta cek jadwal.
1: Kau telah berjuang menaklukkan.
0: Hari ini rekan jadi tepatnya 1 September 2026, warga Aceh yang memiliki penerbangan melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara diminta mengecek kembali status tangga dan jadwal penerbangan di hari ini. Di mana rekan jadi melalui akun Instagram resmi Kuala Namu Airport, pihak bandara meminta seluruh pengguna jasa memastikan kembali informasi penerbangan kepada maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara.
1: Biar ku lukis malam.
0: Yang dimana rekan jadi sehubungan dengan aktivitas erupsi Gunung Sinabung, mereka mengimbau seluruh pengguna jasa atau mengecek kembali status jadwal penerbangan kepada maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Dan dalam imbauan itu rekan jati, pihak bandara juga menyampaikan adanya penonaktifan sementara aktivitas penerbangan di hari ini tadi. Dan tepatnya di pukul 10.50 hingga 12.45 di 1 September 2026 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga rekan jati, penonaktifan sementara tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terkait aktivitas Gunung Sinabung dan untuk mengutamakan keselamatan penerbang.

Dan juga rekan jati pihak Bandara Kuala Namu mengingatkan pengguna jasa agar mempersiapkan perjalanan dengan memperhatikan perkembangan informasi penerbangan terbaru. Dan dengan adanya imbauan tersebut, penumpang disarankan tidak langsung menuju bandara sebelum memastikan status penerbangannya kepada maskapai masing-masing. Dan juga rekan jati melansir dari BNPD, PB, Gunung Sinabung yang berada di wilayah administratif Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, mengalami erupsi pada Senin kemarin atau pada kemarin, tepatnya di Senin 31 Agustus 2026, sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga kolom erupsi teramati mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut. Menangis tertawa. Dan juga rekan jadi berdasarkan hasil pemantauan visual dan juga rekaman instrumental, terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang cukup signifikan, dan juga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menetapkan peningkatan status Gunung Sinabung ini dari level 2 yang waspada menjadi level 3 yaitu siaga terhitung dari kemarin. Dan juga hasil pemantauan dan rekaman instrumental pengecekan kondisi di lapangan, abu vulkanik cenderung mengarah ke timur dan ke tenggara atau menuju wilayah Kota Brastagi. Itu tadi dia rekan jati informasi dari erupsi Gunung Sinabung. Kita doakan semoga rekan jati segera mereda dan segera membaik rekan jati. Dan Sopan akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya Anggis Devaki, dirimu yang dulu, dan tentunya masih di sini bersama Savana menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, di mana kabar menyedihkan, Rekan Jati, terdapat orang utan lemas terpapar akibat asap karhutla. Yang dimana nih, Rekan Jati, kabar tentang dampak kebakaran hutan dan juga lahan kembali datang dari Kalimantan Barat. Dan ditemukan seekor orangutan jantan dewasa dalam kondisi lemas di sebuah perkebunan sawit milik warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan orang utan tersebut akan jadi diberi nama Sampurna. Dan satwa dilindungi ini juga mengalami gangguan pernapasan akibat terpapar asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan. Dan Sampurna ditemukan warga tepatnya pada hari Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Dan dengan mendapatkan laporan tersebut, tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat melalui seksi konservasi wilayah 1 Ketapang langsung turun ke lokasi.

Dan pastinya rekan Jati mendengar kabar ini rasanya memang cukup memprihatinkan sekali. Yang dimana rekan Jati karena ketika terjadi kebakaran hutan atau lahan, yang terdampak bukan hanya manusia yang berada di sekitar lokasi, tapi juga satwa-satwa yang selama ini hidup di dalam hutan juga harus menghadapi tempat yang selama ini menjadi rumah mereka tiba-tiba dipenuhi oleh api dan juga asap. Kalaupun mau bertahan di hutan, terancam kebakaran. Mau keluar, mereka juga harus berhadapan dengan lingkungan yang belum tentu aman. Dan dengan kondisi ini, rekan Jati Sampurna yang sampai harus mendapatkan oksigen dan infus tentu menjadi pengingat bagi kita bahwa asap karhutla bisa memberikan dampak yang begitu serius bagi makhluk hidup. Semoga rekan Jati Sampurna bisa segera pulih dan mudah-mudahan juga dengan kejadian seperti ini juga menyadarkan kepada kita semua untuk menjaga hutan dan juga lingkungan. Karena hutan bukan hanya milik kita, tapi di sana juga ada rumah bagi banyak sekali kehidupan. Dan ketika hutannya terbakar dan kehidupan yang ikut terancam.

Iya, rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya Chrisye. Kisah cintaku yang sudah membawa kita ke pukul 19 lepas dari 55 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan tak terasa Rekan Jati, kita sudah berada di penghujung zona Kafe Jati hari ini edisi 1 September 2026. Dan juga Rekan Jati tadi sudah sempat Sapana ngebahas tentang beberapa informasi-informasi terbaru hari ini. Dan juga Rekan Jati, semoga di awal bulan seperti ini menjadi hal yang pembuka baru untuk kita supaya lebih semangat lagi. Semoga memulai segala hal-hal yang baru dengan baik dan juga berjalan dengan lancar.

0: Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan juga Rekan Jati, terima kasih untuk Anda yang sudah bertahan di bulan lalu dan sudah memasuki bulan ini dengan hati yang tenang, hati yang lapang, dan semangat yang baru. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Wedana nomor 57 Mimpo Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahar Banda Aceh. Apa kabar rekan jati? Malam ini kembali lagi bersama Ardi ya. Seperti biasa akan menemani Anda di program Starnet ya selama 2 jam ke depan. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM Dharmada Aceh. Ya, apa kabar Rekan Jati? Selamat malam ya. Aduh nih, saya Ardi hadir nih menemani Rekan Jati yang ya mungkin baru aja selesai dengan aktivitas hari ini ya, hari apa nih? Selasa hari ini ya. Kita di program Sanet ya, edisi Selasa. Waduh, tanggal 1 rupanya Rekan Jati ya. 1 September 2026 nih. Ya, senang ya kalau tanggal 1. Udah gajian lagi gitu ya Rekan Jati. Oke, ya mungkin ada yang baru pulang kerja ya, baru selesai belajar, mungkin baru mulai belajar ya mungkin ya. Mungkin ada yang lagi malam-malam beres-beres rumah, ada gak ya? Ya mungkin beres-beres kamar ya. Atau yang dari tadi udah rebahan nih, tapi belum tidur ya jam segini. Belum lah, masih kecepatan kalau jam segini tidur ya. Ya apapun aktivitasnya malam ini, yang penting jangan lupa ya mungkin kasih sedikit ruang ya buat diri sendiri ya, karena malam ini nggak selalu harus diisi dengan sesuatu yang besar ya. Ya kadang cukup dengan musik yang enak ya, obrolan yang ringan ya, sedikit ada tawa lah Rekan Jati, itu udah cukup sih untuk membuat hari yang ya panjang ya. Baru hari Selasa Rekan Jati ya, belum Kamis ya, Kamis masih lama, weekend masih lama. Jadi ya santai aja Rekan Jati ya, malam ini kita ngobrol ya kayak biasa ya, bercanda Rekan Jati ya, berbagi cerita ya. Tentunya ditemani lagu-lagu nomor-nomor bagus dari Jati FM ya. Jadi saya temenin Anda nih pastinya ya, sambil menikmati suasana malam ya bersama 103,6 Jati FM ya. Oke, kita break dulu sebentar ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya yang ringan-ringan lah tapi seru ya Rekan Jati. Oke, ada Ariana Grande dengan Supernatural ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya 103,6 Jati FM di Harapan Aceh ya. Rekan Jati balik lagi sama Ardi ya tentunya. Dan tadi di jalan saya lumayan sih dapat hujan gerimis ya di tengah perjalanan. Dan dekat-dekat mau nyampe studio udah lumayan besar hujannya. Tadi terakhir yang nyampe studio masih di bawah ngobrol sama John tadi. Ya lumayan sambil dengerin suara hujan ya yang kata Mada Aceh dan sekitarnya udah lama gak hujan nih rekan Jati ya. Alhamdulillah tadi hujan dia. Dan John tadi ya lumayan sambil dengerin suara hujan ya yang kata Mada Aceh dan sekitarnya udah lama gak hujan nih rekan Jati ya. Alhamdulillah tadi hujan dia. Dan ya rekan Jati ya

0: Bantal udah pas ya kan, posisi udah nyaman ya, udah ada selimut lagi, HP udah di tangan ya kan, tinggal buka-buka medsos ya atau ngapain. Tiba-tiba dari luar kamar tuh ada suara gitu ya, ada yang minta tolong di luar kamar ya, tolong tolong apa, tolong tolong beliin sesuatu dong, tolong apa, tolong cari ini dong, tolong cari itu. Ah gimana nih, ada telepon masuk ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Ah, udah. Udah kedengeran. Aduh, kenapa tadi ngomong sendiri ya tadi Fitri ya?
1: Enggak, teman saya belum selesai juga ngomel-ngomel gitu.
0: Enggak dijawab-jawab ya?
1: Itulah, betul jadinya.
0: Halo Fitri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Ardi. Berarti apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Sempat mati lampu juga tadi di rumah, hujan. Hujan oh, ya? Sama angin.
0: Ini hujan di rumah? Alhamdulillah ya kalau hujan ya.
1: Tapi udah berhenti kok.
0: Udah berhenti? Iya, gak apa-apa ya, juga sih, ya kan? Lumayan gak hujannya? Deres?
1: Udah Allah dikasih rahmat sama Allah, cuma sebentar doang sih.
0: Ya, amin, gak apa-apa, banget. Walaupun dikit ya.
1: Jadi puasa sholat isya, puasa mati lampu, ya Allah, gitu. Ya
0: gitu. Rob. Aduh.
1: Gak apa, kalau mati lampu itu berarti kan dikasih rahmat sama Allah.
0: Kalau mati lampu? Ya kan? Oh iya, kan tinggal nyari lilin aja. Ada lilin kan di rumah kan? Lilin ada
1: ya? Ya, tapi apa, cari kopi aja di luar nanti.
0: Cari apa?
1: Cari ngopi aja di luar.
0: Ngopi di luar, oh cari yang tempat yang terang ya. Iya, iya, boleh.
1: Ya,
0: oh gitu. Ya, ya, tapi jangan lupa bayar ya listriknya. Kalau saya punya warkop, saya pakai bayaran itu, ngecas 1 jam itu 50.000 bayarnya.
1: Gini. Ya udah nanti Fitri datang ke kafe itu, artinya bayarin ulangan, kita kasih nomor lagi.
0: Kalau warkopnya maksudnya saya harus bayar tuh, ngecas di situ 50.000 1 jam ya. Oke, okay, Fitri, itu aja udah?
1: Iya. Hah?
0: Itu aja? Udah cukup?
1: Udah.
0: Apanya yang udah nih?
1: Apa?
0: Apanya yang udah?
1: Tadi, barusan. Mati lampu, gitu.
0: Mati lampu, oke. Okay, gimana nih? Mau request lagu atau mau ngapain?
1: Tema dulu lah.
0: Tema? Harus ada temanya ya? Kalau nggak ada gimana?
1: Nggak aja.
0: Oke, Fitri, ini iya, sambil dengar ke cerita ke rekan Jati kan. Fitri paling malas yeah. kalau lagi rebahan ini kalau lagi rebahan kan. Paling malas kalau lagi rebahan tiba-tiba disuruh ngapain?
1: Maksudnya gimana? Coba diulang.
0: Ini lagi rebahan. Fitri lagi rebahan kan?
1: Iya.
0: Dah. Itu paling malas kalau tiba-tiba disuruh ngapain. Itu kan bisa tuh kan. Fitri tolong ini dong. Ini lagi rebahan ya kan? Terus ada yang minta tolong.
1: Iya.
0: Nah, ada yang minta tolong itu. Paling malasnya disuruh ngapain itu.
1: Iya, saya sih suruh ke kedai itu sama mama.
0: Oh gitu, itu paling malas kalau disuruh itu ya?
1: Iya, misalnya kan mama nyanyi kan suruh Pak Fitri gitu kan. Beli ini bentar, mama gak ada lagi sabun nih, dek beli ini bentar.
0: Sabun cuci piring nih?
1: Adik mager nih, gitu.
0: Gak boleh lah malas-malas gitu ya.
1: Nggak ada bang, Fitri orangnya anak soleha kok, taat kok sama anak tua.
0: Amin. Sama dong, saya juga gitu. Saya soleh. Anak yang soleh saya.

0: karena saya laki-laki.
1: Iya lah,
0: makanya soleh namanya. Kalau perempuan soleha ya, kan?
1: Kalau perempuan lahirnya apa ya, luar biasa gitu ya kan?
0: Iya, kalau laki soleh.
1: Kalau mandi.
0: Laki soleh.
1: Kalau mandi cepat. Kalau mandi rajin.
0: Oke deh, lagunya mau lagu apa nih?
1: Lagu apa nih, Bang Andi? Yang kemarin minta sama si Rama, lagu ini, soundtrack film dari Aladdin, ada nggak?
0: Soundtrack Aladdin? Lagu Harap maksudnya?
1: Dari film
0: Gimana lagu Aladdin?
1: Yang ini, soundtrack itu, The Money, apa? The Money, bukan, apa, In the World, apa?
0: Heal the world, bukan Heal the World, ya.
1: Iya, Heal the World, ya.
0: Heal the World itu bukan Jackson.
1: Yang lain dari soundtrack Tru Aladdin itu, pokoknya In Life, In the World, gitulah sama sama itu.
0: Oh, A Whole New World. A Whole New World.
1: Iya. Apa artinya soal video AI, bang ya? Nanti di WA ya, bang ya.
0: Apanya tuh di WA?
1: Nanti, judul lagunya tuh di WA.
0: Tapi enggak, jadi, kayaknya lagunya enggak ada nih.
1: Iya, betul, Bang. Ada
0: enggak ya?
1: Enggak
0: ada.
1: Ada enggak ya? Yang cewek, yang nyanyi? Yang ceweknya yang nyanyi? Specialist, judulnya. Special, apa? Special.
0: Nggak ada, belum ada lagu itu.
1: Yang cewek, soundtrack Aladdin juga.
0: Iya, Our New World kan?
1: Our New World kan? Dari albumnya itu, dari itu.
0: Dari siapa?
1: Album dari itu juga.
0: Lagu yang lain maksudnya?
1: Ya udah ngerosot aja, Hey Ladies aja kalau.
0: Yang mana Hey Ladies? Alah, dia ladies, ladies. Yang lain dong. Ya udahlah, boleh juga. Aduh. Itu juga. Ya udah. Dari Rosa kan? Ah, ya udah itu aja. Ada.
1: Nanti ada Bang Ferry kan?
0: Ada.
1: Oke deh, makasih ya, Bang.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Yuk, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada Fitri ya barusan yang katanya kalau lagi apa rebahan paling males itu kalau disuruh belanja gitu ya, maksudnya ke warung ya atau ke kedai beli apa gitu ya. Rekan jadi ya memang sih ya memang di situ apa terjadi pergulatan batin gitu ya. Bayangin aja lagi di kamar ya, lagi di tempat tidur ya, kalau lagi rebahan, waduh posisi udah PW dengan handphone ya, udah pakai headset lagi rekan jadi ya, udah hidupin AC kamarnya nyaman ya, tiba-tiba ada yang panggil dari luar ya, minta tolong ini dong, minta tolong itu dong ya kan. Nah, ini ada terjadi pergulatan batin gitu ya rekan jadi, antara rasa tanggung jawab dengan rasa cinta kepada kasur. Nah, ini mau pilih mana gitu ya, mau bangun ya udah nanggung ya kan, udah rebahan gitu, kecuali kalau masih duduk tuh beda kondisinya ya. Mau bilang iya tapi badannya udah nyatu sama tempat tidur ya kan, mau bilang enggak ya takut dibilang enggak mau bantu ya kan, apalagi sama orang tua ya, itu jangan ya. Ya memang padahal yang diminta cuma keluar sebentar ya kan, sebentar aja enggak lama gitu ya, dan sebentar itu kadang bisa jadi berubah jadi perjalanan panjang sih memang ya kan rekan jati. Nah itu dia yang mau kita bahas malam ini ya. Ya buat Anda tadi yang Fitri udah share juga, buat Anda di rumah tuh paling malas tuh kalau lagi rebahan tiba-tiba suruh ngapain tuh paling malas apa? Apakah disuruh beli sesuatu atau paling malas disuruh jemput orang ya kan, atau ngambil barang di mana gitu, atau yang berat-berat mungkin ya, disuruh keluar rumah padahal udah mungkin udah ganti baju ya kan, udah ganti baju tidur ya, yang anak cewek mungkin ya rekan jati. Ya, yeah. Oke, kita break dulu. Ada Hey Ladies nih dari Nyarosa di request dari Fitri di Darussalam 103.6 Jati FM.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Apa satu momen ya di rumah yang kita lagi nyaman-nyamannya, ya kan? Nah, apa biasanya badan lagi lelah gitu ya, masuk kamar gitu ya kan, rebahan, cari posisi paling nyaman nih, baru pulang kerja biasanya mungkin ya. Narik selimut dikit-dikit, ah hidupin AC kan. Nah, ini kan lagi posisi nyaman gitu, dari luar ada yang minta tolong gitu. Ya dalam hati kepikir tuh, kenapa gak dari tadi gitu ya, waktu saya belum rebahan ya kan. Ini kita baru aja 2 menit setengah gitu ya, nyaman gitu rebahannya. Ada yang minta tolong rupanya, kesel ya. Dia padahal mungkin ya, walaupun permintaan tolongnya itu gak berat ya kan. Cuma ya paling minta kita diri bentar, jalan berangkang, ngambil barang balik lagi gitu. Tapi entah kenapa ya kan rekan jati, kalau udah posisinya udah rebahan ya, itu jarak 5 meter itu kayak 5 kilometer rasanya. ya kan apalagi kalau udah kostum mau bobo nih kan. Udah mati lampu lagi ya kan. HP mungkin lagi full ya baterainya. Kita lagi posisi ya pengin ya scrolling medsos bentar lah ya kan. Ini persiapan menuju inilah sebelum tidur ya kan, menuju malam yang tenang gitu ya kan. Tapi ternyata perjuangan belum selesai rekan jati. Ternyata ada banyak banget ya drama-drama yang terjadi. Mungkin gara-gara ya udah terlalu nyaman tempat tidur. Ya kalau ada yang minta tolong ya udah pasti berat lah ya kan. Udah pasti berat saja untuk nolongin ya. Hati terasa Oke, ada WhatsApp masuk nih dari Mbak Cokro. Mbak Cokro mulai ke lagu Gadis Tersesat dari Grace Rock ya. Aduh, ini killer ya lagunya ya. Atau Rumah Sangat Sederhana Sede. Wah, dari El Pamas ini band-band lawas ini. Mbak Cokro ya. Kalau nggak ada, terserah saya katanya. Salamnya buat Ardi waktu kemarin-kemarin. Atensi Mbak Cokro cuma jepat separuh. Enggak, mana ada separuh. Kira-kira Fitri masuk. Dan lagunya gak diputer. Ada diputer, mungkin di akhir ya. Oke, makasih Mbak Cokro ya udah bergabung ya malam ini. Rekan jati. Kau bersamaku di sini. Oh, ada apa lagi kalau ada yang minta tolong beli galon? Beli galon udah luar biasa. Ngangkatnya itu loh ya rekan jati ya, udah ngangkat badan ngangkat galon lagi rekan jati ya. Dan ya memang ya kalau udah rebahan memang ada semacam aturan sih, memang dari kita aturan tidak tertulis di kamar mungkin tempel dulu ya, jangan ganggu kenyamanan yang sudah dibangun ya, karena berat untuk bangunnya itu rekan jati ya. Oke rekan jati, nah malam ini mungkin ya ada yang lagi mungkin lagi rebahan juga ya di kamar ya, di tempat masing-masing ya, tiba-tiba disuruh apa. Wah, siapa tahu ada ini apa drama kita di rumah sama dengan drama rekan jati di rumah nih rekan jati. Oke kita break dulu ya, ada yang request tadi nih dari Westlife featuring Diana Ross. When you tell me that you love me. 103.6 Jati FM.

0: Sabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, rekan Jati, ya semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pastinya hari ini yang udah kita lewati ya, dari pagi tadi berjalan dengan lancar ya. Tadi sempat nurun hujan bentar ya kan, rekan Jati. Mungkin sekarang udah apa, udaranya terasa sedikit lebih sejuk ya. Memang yang ditunggu-tunggu sih hujan sebenarnya. Ya, jalanan juga mungkin udah agak basah ya kan. Beberapa titik tadi masih ya lumayan lah. Pokoknya malam ini beda nih dengan malam-malam sebelumnya karena ada hujan tadi rekan Jati ya, syukur ya deh. Jadi buat rekan Jati yang masih di perjalanan ya, tentu ya hati-hatilah pasti ya kalau lagi di jalan, paling licin ya rekan Jati. Oke, saya angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Ardi Tono. Bang Adi.
0: Halo juga ya Bin. Halo ya Bin. Kenapa ketawa nih? Udah kayak Fitri ini, ketawa dulu sebelum ngomong ya.
1: Ya siapa? Kak Fitri.
0: Kak Fitri ya, benar. Oh, Kak Fitri kan kalau nelpon minum, ketawa dulu dia.
1: Ya, mungkin karena minum bodrek dulu. minum bodrek ketawa.
0: Aduh. Ya, Bin, harusnya minum bodrek itu langsung tidur bukan ketawa. Ketawa,
1: ya kan? Ya, ketawa dulu habis
0: tidur. Baru tidur, oh gitu. Waduh, Yabit pernah nggak sering rebahan nggak di kasur?
1: Apa?
0: Sering rebahan nggak, golek-golek gitu?
1: Oh, kalau hari golek-golek, kalau malam mana ada golek-golek?
0: Langsung kopi. Oh gitu. Oh, jadi kalau hari siang ya maksudnya ya, siang hari golek-golek ya di kamar ya?
1: Iya, di kamar ya. Di luar.
0: Oh, di luar juga. Nah. Ya Bit, misal nih ya kan, ya Bit lagi rebahan nih atau golek-golek ya kan. Tiba-tiba ada yang minta tolong nih. Sama ya Bit.
1: Apanya?
0: Lagi golek-golek. Ya Bit.
1: Iya.
0: Ah, tiba-tiba tiba-tiba ada yang minta tolong sama ya Bit. Kesel enggak kira-kira tuh?
1: Kalau tolong mau minta tolong, tolong lah.
0: Tapi lagi rebahan, enggak apa-apa.
1: Enggak
0: apa-apa. Oh gitu, aman ya, nggak ngaruh berarti ya?
1: Ya orang minta tolong, dibangun, ditolong apa itu mau ditolong?
0: Soalnya kalau saya kesel tuh, soalnya lagi rebahan gitu, males aja gitu untuk bangunnya gitu kan?
1: Iya. Iya, Bit, ya nggak males.
0: Oh ya? Oh mantap dong berarti, ya Bit nih. Baik budi orangnya rupanya. Tidak sombong ya? Suka menabung lagi ya?
1: Apa sombong? Budi saja. Enak lagi
0: gitu. Kalau ada mana ada ya. Oke. Iya, ya Bit mau request lagu apa nih? Saya yang pilihin aja.
1: Ini Mbak Surip itu ya.
0: Mbak Surip lagi. Oke deh.
1: Itu lagi.
0: Iya. Ya. Mbak Surip ya. Boleh lah.
1: Salam Pak Bang Ardi ya.
0: Iya, buat siapa?
1: Sama Putri, sama Wadun, sama Kak Juju di Sabang, sama Kak Mane di Sabang. Habis itu Kalia, Ayah Pulau. Gigi lagi.
0: Siapa?
1: Itu
0: Gigi. Oh iya Gigi. Sorry. Kirain Kiki tadi, rupanya Gigi.
1: Ya.
0: Sama ya.
1: Sama Katika dulu. Itu ya udah
0: Katika. Semua ya. Oke Gigi. Buat semua ya. Oke, makasih ya Bit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada ya Bit di Ulukaring ya, yang tadi saya tanya kalau lagi rebahan ada yang minta tolong katanya nggak masalah. Luar biasa ya Bit. Beda sama kita-kita ya, kalau lagi rebahan ya minta tolong pura-pura nggak dengar gitu. Jadi, aduh keren, makasih ya Bit ya udah gabung malam ini. Ya mungkin buat Anda ya, rekan jati yang masih di jalan ya, mungkin udah jam segini, mungkin apakah mungkin baru pulang kerja atau mungkin keluar sebentar tadi karena lagi rebahan ada yang minta tolong mungkin. Hati-hati aja ya, takut-takut jalannya masih licin nih rekan jati, gak usah buru-buru, yang penting sampai tujuan sampai selamat ya. Dan buat yang lagi di rumah ya, ini pas banget sebenarnya untuk santai ya, sambil rebahan juga boleh ya, sambil ngopi, aduh, atau ada teh hangat mungkin ya di sampingnya lagi duduk ya, sambil scrolling-scrolling juga sebentar ditemani suara dari 103,6 Jati FM ya rekan Jati. Pokoknya Anda dalam posisi kondisi yang paling baik aja ya semuanya. Oke, kita break dulu. Ada yang request tadi dari ini dulu ya, saya putar ya, dari Mas Dipo nih, di mana ya, di Depok atau di mana nih Mas Dipo, darinya Coldplay The Scientist 103,6 Jati FM.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati pernah nggak, ya mungkin Anda ya, yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu ya, seharian mungkin udah beraktivitas ya, dari pagi udah keluar rumah, yang kerja mungkin

Iya, ngurus ya berbagai keperluan lah ya. Pokoknya ya panjang lah harinya sampai sampai pulangnya udah maghrib ya kan. Sampai sampai malam datang ya, pulang ke rumah, ganti baju, mandi. Makin malam ya kan, masuk kamar dan akhirnya ya rebahan itu memang yang ya finalnya sih. Memang kayak saya juga. Nah, ini momen memang ketika tubuh mulai merasa ya udah oke okay, ya kan. Udah selesai semua aktivitas hari ini ya kan, udah pas lah posisinya. Udah ada bantal ya kan. Udah ada selimut juga. Bahkan udah mulai menikmati beberapa menit pertama nih tanpa harus ngapa-ngapain ya kan. Tiba-tiba ada yang minta tolong nih. Tolong tolong keluar keluar sebentar dong. Tolong beli ini, tolong beli itu. Ya, denger ada kalimat itu kita enggak langsung jawab ya. Biasanya kita diam dulu nih beberapa detik ya. Bukan karena enggak dengar, tapi mungkin lagi ngumpulin ngumpulin kekuatan dulu untuk bangun gitu ya. Dalam hati mungkin mau negosiasi ya, apakah harus sekarang gitu ya. Kalau untuk udah lagi posisi nyaman terus harus bangun keluar rumah, besok bisa nggak kira-kira? Nah itu dia, kenapa nggak tadi sekalian, nggak besok bisa nggak ya, besok pagi sekalian aja gitu ya. Ya padahal kalau permintaan itu datangnya mungkin kita masih di atau masih di ruang tamu ya, belum masuk kamar ya, mungkin bisa jawabannya ya. Apalagi baru nyampe rumah, atau apalagi mungkin lagi di jalan gitu, sambilan berhenti gitu, mampir beli apa gitu ya kan. Tapi ini permintaannya udah masuk, udah resmi nih, masuk mode rebahan, jadi beda ceritanya ya. Udah lihat kasur gitu kan, udah rebahan lah dengan penuh kasih sayang ya, kita lihat kasur ya. Sepatu tadi udah lepas, udah pokoknya udah ya, kostumnya udah beda, udah kostum kamar Surkan Jati. Jadi untuk mau duduk aja udah butuh keputusan besar untuk itu ya, apalagi untuk keluar rumah. Jadi berat lah pokoknya. Terus jadi belum lagi kalau yang diminta, oh ada bukan satu macam mungkin ya, minta beli ini, minta beli itu. Ya dalam hati mungkin muncul pertanyaan ini sebenarnya diminta tolong ke warung atau sedang menjalankan misi mungkin ya. Ya tapi mau nggak mau ya tetap bangun juga ya kan, karena gimana pun ya di rumah mungkin ya yang mungkin yang minta tolong orang yang kita hormati ya kan, harus mengorbankan sedikit kenyamanan gitu ya, mau nggak mau ya berangkat ya kan, ngambil dompet, naik motor ya, atau mungkin jalan kaki kalau dekat ya, mau nggak mau lah harus bergerak ya kan, dari kamar ya, kamar kesayangan untuk menuju tempat itu. Oke jadi okay. Kita break dulu, tadi ada yang request ya. Ada teh hijau nih dari Nufus tadi yang request. Makasih Nufus sudah gabung malam ini 103,6 Jati FM.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati, dan ya akhirnya malam ini kita belajar satu hal sederhana ya, saudara. Sebenarnya bahan ini memang nyaman ya, tapi bantu orang yang kita sayang kadang-kadang jauh lebih berarti daripada sekedar mempertahankan posisi nyaman gitu ya. Jadi kalau boleh mengeluh sebentar, boleh bilang kenapa sekarang gitu, boleh juga tarik nafas, tapi akhirnya harus berdiri juga ya. Setelah semua selesai, jadi sering kita sadar ternyata yang kita lakuin juga gak berat-berat banget gitu. Cuma ke warung bentar, beli apa udah selesai rekan. Jadi cuma perlu ninggalin kasur sebentar aja gitu ya. Dan mungkin hal kecil itulah yang buat memang rumah terasa seperti rumah ya. Karena dalam rumah bukan cuma untuk berbagai tempat, tapi perhatian harus dibagi ya, ke tenaga ya, bantuan atau apapun itu. Jadi kalau malam ini rekan Jati tiba-tiba bilang diminta keluar untuk lagi posisi nyaman tempat tidur, ya jangan terlalu banyak mengeluh lah ya. Ya bangun aja, just do it ya, lalu balik lagi, lanjutin lagi rebahannya, kan aman ya kan. Karena ya rebahan bisa kapan aja dilanjutin ya, tapi kesempatan untuk bikin orang lain merasa dibantu, diperhatikan, ya belum tentu datang dua kali rekan Jati ya. Oke, makasih banyak ya buat Anda yang udah berbagi cerita malam ini di 103.6 Jati FM ya. Tetap santai ya, semoga selain ini gak ada lagi yang bilang malas ke warung karena lagi rebahan ya rekan Jati. Oke, langsung aja dari Jalan Medana nomor 57.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda semua di program Apa Ceritanya untuk edisi 1 September 2026. Dan seperti biasa bakal nemenin Anda sampai 2 jam ke depan di jam 12 malam nanti. Jangan kemana-mana, konsen terus.

Selamat malam, jadi FM di Heart Band aja, Disenchanted. Lagu yang ngegambarin frustasinya seorang pria terhadap masalah hidup nih, rekan jati. MCR, bentar lagi bakal konser di Indonesia. Tiket udah sold out dan harganya gak main-main ya. November nanti kita tunggu nih kehadirannya, rekan jati. Banyak di tahun 2000-an tuh generasi milenial ngikutin tren emo ya. Dari berpakaian, pakai baju serba hitam, poni dicatokin ya, sampai musik-musik yang penuh emosional kayak My Chemical Romance. Tapi di tahun-tahun terakhir nih muncul satu band Indonesia, For Revenge, mungkin yang ngandelin genre sama ya, ngingetin kita sama Killing Me Inside juga di awal tahun 2000-an dengan genre emo yang lebih keras nih, rekan jati ya. Sedikit perjalanan emo mungkin ngikutin gimana trennya dulu Anda waktu masa itu. Sampai-sampai ngikutin juga tren cara berfotonya ya, dari atas sambil tunduk ke bawah nih, rekan jati ya. Oke, balik lagi di program Apa Ceritanya awal bulan September kali ini. Semoga apa yang kita rencanain di bulan ini bisa berjalan dengan semestinya, rekan jati. Oke, biasa buat teman-teman yang pengen ditemenin dengan teman-teman bagus untuk menyelingi aktivitas Anda di malam ini atau istirahat Anda, bisa langsung request aja via WhatsApp di 0811-082-1036. Atau telepon juga bisa di nomor yang tadi dan di nomor 0651-410-36, rekan jati. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Radio JTFM ya, Instagram DJATFM dan juga TikTok JTFM, rekan jati. Selamat malam buat teman-teman yang sedang mendengarkan kita semua via streaming di aplikasi streaming apapun maupun di website www.radiojtfm.com. Malam ini kita bakal sedikit banyaknya muterin lagu-lagu yang umurnya agak lama, rekan jati, sambil nemenin istirahat malam kita. Dan ngomongin bulan September, gak bakal afdol rasanya kalau kita gak dengerin satu nomor bagus berikut dari Billy G. Armstrong.

0: Masih temenin Anda di Zona Apa Ceritanya kali ini, Rekan Jeti, di awal bulan September 2026. If I Let You Go, Westlife. Buat teman-teman pasti gak asing sama lagu yang satu ini, apalagi buat yang ngefans sama Shane Fallon, Rekan Jeti, ya. Tapi banyak perdebatan sih di antara penggemarnya Westlife. Banyak yang emang suka suara emasnya Shane Fallon yang kayak emang lead vokal. Tapi gak sedikit juga yang ngefans sama Nicky Burney, Rekan Jeti, ya. Salah satu personilnya yang emang punya penampilan mirip David Beckham di tahun 90-an. Jadi kalau kita ngeliat Nicky Burney itu kayak ngeliat David Beckham versi masih belah tengahnya nih, Rekan Jeti. Oke, kita bakal angkat telepon buat Anda yang gabung malam ini. Langsung aja di 0651410 36 atau 0811 8210 36. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ferry.
0: Apa kabar, Kazu?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Ferry.
0: Kabar baik.
1: Baik. Mungkin Kazu telepon, Ferry.
0: Iya, ya kayaknya Kazu setiap hari alhamdulillah baik terus, ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Iya, semangatnya nih nggak pernah kelihatan sakit kayaknya.
1: Iya, nggak mungkin lah kalau lagi sakit kita lemah-lemahin di radio, nggak lah.
0: Benar. Tapi kayaknya Kazu termasuk orang yang jarang sakit, ya?
1: Ah, sakit aja.
0: Sering juga?
1: Pernah.
0: Oh, pernah, ya. Saya nggak tahu kenapa jarang Kazu.
1: Oh, iya.
0: Mungkin karena saya rutin, apa ya? Rutin tidur siang kali.
1: Kazu juga.
0: Iya kan? Iya. Gak tahu kenapa kalau tidur siang tuh badan lebih sehat daripada gak tidur, ya.
1: Kazu kalau gak tidur siang, malamnya kayak orang bodoh, ya. Memang Kazu bodoh, dasarnya memang bodoh, tapi tambah bodoh.
0: Gimana ceritanya malam kayak orang bodoh? Tiba-tiba gak tahu 2 kali 2, 4 gitu.
1: Itu Fitri. Enggak, maksudnya gimana ya? Ya iyalah, Fitri kan ditanya sama penyiar sebelah sana, 1 kilo berapa on? 2 on, dia bilang. Berarti kan itu sama juga kayak Fitri.
0: Oh kan? Gitu, ya. Mungkin dia ngiranya 1 kilonya kilometer kali.
1: Enggak, 2 on juga kali.
0: Iya.
1: Maksudnya gimana ya? Penting enggak enak, ke sana bukan, ke sini bukan. Dia kayak orang bodoh lah intinya.
0: Bingung gitu ya, mau ngapain ya, bingung ya.
1: Ya bener. Habis itu kalau Kak Zu bawa tidurnya misal jam-jam 8, nanti Fer, tengah malam lebih bingung lagi. Soal sendiri di rumah, radio gak ada lagi siaran nanti kalau jam 12 ya, anu kan.
0: Emang biasa sampai jam berapa kebangunnya kalau tengah malam?

0: malam tuh tiba-tiba kebangun?
1: Kalau Kak Zul jarang bangun malam.
0: Oh gitu.
1: Api-api subuh tuh baru sering terbangun.
0: Oh, api-api subuh aman lah berarti ya.
1: Ya, nggak aman lah. Mbak, kalau udah bangun, biasanya setannya gede itu kok mau bangun lagi atau subuhnya.
0: Oh gitu. Ya benar sih ya. Tapi saya justru Kak Zul kalau tidur siang tuh malamnya lebih cepat tidur daripada nggak tidur siang. Kalau nggak tidur siang malah kuat begadang ya, nggak tahu kenapa ya.
1: Oh enggak, kalau Kak Zul tetap. Kalau siang walaupun barang 15 menit ataupun 10 menit, penting jangan dibangunin.
0: Benar, jangan dibangunin.
1: Apa suara orang kalau terbangun dengan gangguan setan? Kan enggak tahu, sakit kali ya Kak Zul kalau dibangunin. Pernah tuh sering Kak Zul kalau lagi enak tidur, Assalamualaikum.
0: Oh gitu, maksudnya yang manggil-manggil di luar.
1: Ada orang yang datang ke rumah, kadang-kadang datang ke rumah enggak ada, mana ya? Cuman mau nanya ke ada, memang bersyukur sih ada yang merhatiin kan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang ada juga tuh dari tim sensus, kadang-kadang siang mereka kurang ajar.
0: Halo tim sensus, tolong kalau datang pagi ya, jangan siang.
1: Di saat siang selalu dia ke rumah Kak Zul.
0: Iya wah, tim sensus benar-benar deh ya. Oke lah Kak Zul, malam ini mau diputar lagu apa?
1: Oke, tiba-tiba teringat sama Bapak Tentara.
0: Bapak tentara, Soldier of Fortune.
1: Iya, ingat sama bapak saya. Bapak saya kan tentara.
0: Oh, iya,
1: emang
0: bener.
1: Bapak si Khairuddin aja yang tentara.
0: Oh, berarti kan sama-sama tentara nih.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ya sama-sama almarhum juga sama ayahnya si Khairuddin.
0: Oh, sebenarnya banyak kesamaan loh ya. Cuma kenapa sering berantem ya?
1: Itulah dia tuh enggak menerima keadaan.
0: Oh, gitu.
1: Udah dikasih umur bisa bernapas aja bukannya bersyukur kan.
0: Ya. Oke, berarti Deep Purple ya, Soldier of Fortune.
1: Iya benar.
0: Oke, ditunggu Kak Zul.
1: Apa? Waktu Bapak si Khairuddin ada juga sama Kak Zul lihat makam. Ada foto.
0: Boleh lah dikirimin habis ini ya. Habis ini. Makasih istri, banyak.
1: Istri sama anak angkatnya juga ada.
0: Boleh dikirim juga pokoknya. Ya kirim aja semua.
1: Makanya Kak Zul udah pernah pergi walaupun belum masuk ya.
0: Iya, ya janganlah. Oke lah, makasih banyak Kak Zul udah gabung. Nanti saya putarin lagunya ya.
1: Tapi Kak Zul baru nelfon pertama nih ya.
0: Penelpon pertama, bener.
1: Jangan ya.
0: Jangan, oke siap. Saya gak bilang saudara, ya saya bilang yang lain nanti.
1: Jangan lah.
0: Oke, ya.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Kak Zul.
1: Sehat selalu buat Ferry sama keluarganya juga.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Kak Zul. Kalau telepon yang ini masuk nih, pasti mereka benar-benar adik kakak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bener, adik kakak. Lagi ngapain Fit? Lagi ngapain dulu nih? Lagi ngapain dulu?
2: Lagi dengar kalian tadi berdua tadi ngomong berdua di situ.
0: Hari ini gimana kerjaannya?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar. Udah mulai kerja atau masih libur?
2: Udah mulai kerja lagi, udah kayak.
0: Udah baru lagi. Di mana nih? Di wilayah dekat rumah juga.
2: Udah jadi lulur orang sekarang.
0: Jadi apa?
2: Lulur orang sekarang.
0: Oh gitu, banyak keahliannya Fit ya.
2: Sehari dapat 50.000 lumayan.
0: Banyak dong, sehari 50.000 banyak dong.
2: Iya lah, pokoknya kita banyak kerja, banyak juga duitnya ya kan.
0: Iya.
2: Gitu. Pokoknya kerja apa yang penting jangan bohong gitu ya kan.
0: Ya, gitu. Betul.
2: Ada sebagian orang katanya, apa namanya, bidan lah ini kan. Rupanya babysitter.
0: Ya udah, gak apa-apa. Oke lah Fitri, semangat lah sama kerjaannya ya. Jangan pindah-pindah mulu dong kerjanya, konsisten dong.
2: Enggak, kami masukin ke rekening bank lah.
0: Oh gitu. Kita tabung. Apa keinginan yang belum tapi, kebeli apa?
2: Tapi kan apa namanya, biarpun banyak dikasih apa rezeki, tapi dikasih rezeki sama orang lah juga, kayak gitu di apa namanya? Dikasih apa namanya tuh sedekah sama orang aja sampai 100.000, 50.000.
0: Wah gitu. Banyak ya. Yang pengen dibeli apa sih Fit? Keinginan yang belum kebeli?
2: HP Android udah ada.

0: kan
1: Wih
0: jahat
1: ya
0: ya,
1: kan?
0: yang lain dong.
1: Android sama HP Peter udah ada, udah tiga sekarang HP-nya kan.
0: Tiga-tiga. Buat apa dipakai tiga-tiga?
1: Nggak ada ya, satu untuk sosial media kayak TikTok sendiri nggak pakai, cuma Instagram, WhatsApp aja gitu kan. Sama apa namanya ya kayak sosial media yang lain kayak Instagram sama WhatsApp, terus dengan nonton
0: film YouTube gitu ya. Pokoknya yang penting banyak HP-nya ya.
1: Nonton film islami gitu.
0: Ya udah. Itu udah banyak HP-nya, duitnya ditabung aja, enggak usah beli-beli yang lain kalau enggak terlalu penting ya.
1: Sekarang beli, kemarin tuh Samsung, sekarang udah beli iPhone 5 sekarang.
0: iPhone 5 ya.
1: Iya.
0: Oke, keluaran terbaru kayaknya Fit ya. Bang Ardi ketawa tuh, Bang Ardi tuh. Enggak, Bang Ardi punya iPhone 5 enggak? iPhone 5.
1: Bang Ardi
0: iPhone 6 punya, iPhone 6 punya.
1: Iya,
0: iya. 16. Ya udah Fit, tadi mau diputar lagu apa Fit?
1: Kazu kan yang minta lagu apa ya?
0: Kazu di Purple, Soldier of Fortune.
1: Kalau saya kalau aku apa ya?
0: Aku
1: udah biasa ngomong sama kawan-kawan gitu kan gitu.
0: Fitri apa, ayo?
1: Oh ya, karena Beatrice bayar drowning kayak biasa.
0: Drowning, pilihan yang mantap sekali. Oke, ditunggu Fit beri lagunya.
1: Ya, salam buat semua aja ya Bang ya. Saya lagi konsen di 103,6 FM. Semoga sehat selalu kita. Dan selalu masalah dan diberi kesehatan. Gitu ya.
0: Oke, makasih ya.
1: Itu kami nanti hari Minggu rencana mau ke itu ke Pulau Padang.
0: Ngapain? Lihat pesawat?
1: Jalan santai.
0: Oh, jalan santai, ikut event jalan santai ya.
1: Nonton doang.
0: Nonton jalan santai. Apa yang ditonton Fit? Orangnya udah pergi ditonton
1: karena
0: juga.
1: Kan udah kelewatan daftarnya.
0: Oh, enggak sempat daftar.
1: Jadi ya udah ikut UKM aja sama apa namanya? Donor darah.
0: Oh, gitu. boleh. Wah, Fitri luar biasa niatnya, semoga bermanfaat buat orang banyak Fitri ya.
1: Amin. Makasih.
0: Wah, baik sekali. Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya sempet gak expect loh, ngirain lah ngapain Fitri nonton orang jalan santai. Ternyata ada niat mulia di balik gak sempetnya Fitri ikut event jalan santai. Jadi Fitri kesana mau donor darah, ya meramaikan UMKM juga ya. Pokoknya the best lah Fitri ya. Thank you buat Fitri, lancar terus rezekinya, banyak duit, banyak sedekah juga ya, banyak traktir temen juga nih Rekan Jati ya. Karena traktir temen tuh bakal bikin temen traktir kita balik. Enggak juga. Selamat malam buat teman-teman yang udah gabung via WhatsApp. Assalamualaikum Ferry. Waalaikumsalam. Dari siapakah ini? Teman-teman pasti tahu. Dari Bu Dewi. Baik kali hati Ferry, kata Bu Dewi. Karena padahal tadi mau tidur, tapi kedengeran sayup-sayup Don't Go Away Oasis. Jadi segar kembali. Wah, kebetulan saya muterin Oasis tadi. Malam ini Bu Dewi mau muterin lagu... Okay. Can't Cry Hard Enough dari William Brothers. Dan satu lagi nanti kita cariin ya. Salamnya buat saya, semoga selamat bertugas dan sukses selalu juga buat kru JT FM. Salam juga buat Kazu dan salam juga buat semuanya. Makasih banyak Bu Dewi, salam juga buat keluarga. Oke, Rekan Jati, mumpung masih sebelum jam 11 nih, saya memuterin lagu-lagu yang nggak terlalu slow lah ya, tapi cukup nyaman di telinga kita di jam-jam segini. Tadi udah kita muterin band Inggris Oasis, kali ini ada Radiohead dengan High and Dry. Spesial untuk Anda semua yang suka sama Brit Rock ataupun Brit Pop nih. Yang kemana naik konsen terus.

Spesial buat Fitri di Darussalam Drowning Backstreet Boys. Udah kita hadirin spesial pastinya buat teman kita yang tadi nelpon kita ya. Sehat selalu buat teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi konsen di Radio JTFM malam ini, Rekat Jati awal bulan dan juga masih di awal pekan ya, masih tanggal muda Rekat Jati. Tapi ingat, di tanggal muda itu bukan berarti kita harus menuhin segala keperluan kita yang tidak terlalu penting nih Rekan Jati ya. Harus pintar memilah-milah supaya kita bisa survive sampai nanti akhir bulan. Apalagi buat kita yang emang gajinya tuh cukup lah ya, bukan lebih tapi cukup, sebisa mungkin tuh dipakai dengan bijaksana dan seenggaknya tuh bisa sedikit ditabung untuk keperluan mendesak nih. Misalnya kalau kita ntar amit-amit deh sakit ya, atau ada hal-hal lain yang di luar prediksi kita nih Rekan Jati. Selamat malam buat teman-teman yang udah gabung via WhatsApp. Ada Kak Ana Batubara. Malam Ferry, kata Kak Ana, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Kak Ana di Sukadamai mau lagu Kahitna, Cerita Cinta. Salam buat Ferry, selamat malam. Makasih buat Kak Ana di Sukadamai. Kahitna kita bakal putarin bentar lagi, udah saya siapin nih. Salam buat keluarga juga, keluarga Kak Ana yang foto profilnya serba ungu. Selamat malam juga buat Mbah Cokro yang udah gabung dan menyapa kita semua via WhatsApp. Mbah Cokro malam ini mau puterin lagu Dolly Parton, judulnya Dan Buat Saya. Makasih banyak Dolly Parton, kita baru dapat kabar duka ya beberapa hari, bahkan udah beberapa minggu yang lalu nih ya. Penyanyi country favorit kita tuh Dolly Parton baru saja meninggalkan kita semua nih Rekan Jati ya. Banyak karya-karyanya yang enak-enak nih. Saya jadi inget pas masa COVID dulu tuh Pak Erik ya, saya siaran sama saya tuh sering muterin lagu Kiss It dari Dolly Parton. Nanti padahal rencananya kalau nggak di request sama Mbak Cokro, saya mau muterin lagu yang itu tuh. Tapi karena udah diputerin, udah di request yang You Are, yaudah kita puterin You Are aja malam ini ya. Ntar next time kita puterin yang Kiss It. Oke, satu nomor bagus yang berikut ini juga jadi andalan anak-anak di tahun 2000-an awal Rekan Jati ya. Keluar dari grup yang membesarkan namanya bukan berarti menenggelamkan penyanyi yang satu ini. Rotten Kidding keluar dari bayang-bayang Boyzone dan mencoba berkali solo, hasilnya luar biasa. When You Say Nothing At All, original soundtrack Notting Hill untuk anda.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, You Make My World So Colorful dengan Jati. Ya, lagu yang cukup bikin kita ingat sama penyanyi asal Indonesia ini, walaupun warga negara Belanda, rekan Jati ya. Mungkin buat teman-teman yang medio 80-an remajanya atau 90-an pasti tahu lah sama Denny Sahuleka. Mungkin banyak yang nanyain sih beliau adalah penyanyi kewarganegaraan mana. Kelahiran Belanda sih ya, kalau ditanyain asli negara mana, Denny sendiri juga merupakan warga negara Belanda yang emang berkarir nih rekan Jati ya di negara tersebut ya. Tapi dengan darah Indonesia yang kental di dirinya tuh ya, keturunan Ambon ya, Denny Sahuleka juga banyak ngeciptain lagu dengan berbahasa Indonesia, dan dia juga pasti banget nih ngomong bahasa Indonesia rekan Jati. Banyak lagunya sampai ratusan yang jadi referensi kita untuk kita dengerin sambil nemenin waktu istirahat kita. Mungkin teman-teman juga tahu lagu yang ini ya, You Make My World So Colorful, dan juga Don't Slip Away This Night My Baby ya. Lalu lagu-lagu lainnya juga yang emang bikin pendengar lagu-lagu lama tuh udah hafal lah, dan udah merasa nostalgik lah ngedengerin suara dari penyanyi yang satu ini rekan Jati. Bahkan di dalam sebuah video yang pernah saya tonton tuh ya, ada banyak lagu-lagu, ratusan lagu yang emang udah diciptain Denny Sahuleka tapi belum dirilis nih rekan Jati ya. Yang namanya musisi sejati tuh, mereka tuh selalu punya banyak stok lagu yang memang berbagai alasan untuk tidak dirilis. Itu baik itu emang belum waktunya ataupun emang gak cocok sama pasar lagunya nih rekan Jati ya, takutnya ntar dirilis tapi gak sesuai sama telinga pendengar nih rekan Jati ya. Banyak lagu-lagu yang ngingetin saya sama era COVID. Siaran lagu yang ini dulu banyak loh yang request lagu Denny Sahuleka nih rekan Jati ya. Tapi sekarang udah mulai asing mungkin ya, udah beralih ke lagu-lagu yang lain nih ya. Termasuk lagu yang satu ini 1974, How Can I Tell Her dari Lobo dirilis. Dan siapa yang nyangka lagu tahun 70-an ini sama sekali gak kedengeran seperti lagu di era tersebut. Kayak lagu baru sih, dengerin nih.

Masih di zona apa ceritanya untuk edisi 21 September 2026 rekan jati. Masih nemenin Anda semua di kesempatan kali ini. Everything I Do, Brian Adams. Siapa yang gak kenal sama lagu yang satu ini? Salah satu lagu andalannya Brian Adams yang emang terkenal tuh punya ending cukup panjang nih rekan jati ya. Jadi ya sekitar 2 menit lebih lagu ini tuh outro-nya musik doang, instrumen doang nih rekan jati. Sambil di alungi sama sayup-sayup suara Brian Adams. Mungkin ini jadi salah satu ciri lagu tahun 80-an, 90-an tuh yang emang ngasih koda di akhir lagunya. Musiknya gak berhenti-berhenti sampai perlahan-lahan hilang nih rekan jati. Mungkin kalau teman-teman suka atau pernah dengar lagu Always-nya Bon Jovi, ya serupa seperti ini juga ya. Ada koda di mana musik mengulangin terus sampai akhirnya berhenti menghilang pelan-pelan nih rekan jati. Lagu yang jadi apa ya andalan percintaannya anak-anak muda di tahun rilisnya nih rekan jati. Everything I Do, semuanya diberikan kepada orang yang disayangi dan jadi hits, salah satu hits di film Robin Hood juga nih yang menjadi salah satu original soundtracknya nih rekan jati. Oke, udah hampir masuk ke akhir perjumpaan kita. Kali ini saya punya salah satu nomor bagus dari Jet yang baru aja ngadain konser ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Look what you have done untuk Anda.

lagi salah satu favorit saya nih rekan. Jadi ketiga personilnya adik kakak semuanya, dan bikin grup yang satu ini tuh unik banget karena memang mereka tuh punya ciri khas vokal yang harmonisasi nih rekan. Jadi bahkan lagunya juga banyak yang cocok untuk wedding, cocok untuk karaokean, dan bahkan cocok untuk segala hal yang menyangkut dengan perasaan nih rekan. Jadi saya pernah ngeliat video mereka tuh nyanyi How Deep Is Your Love secara akapela tuh pecah suaranya, tuh bener-bener pecah banget nih rekan. Jadi ya, mereka gak cuma sekedar bisa nyanyi, bisa bikin lagu, tapi bisa bikin harmonisasi suara yang emang bener-bener skill banget nih rekan. Jadi kalau ngedengerin mereka ngebawain lagu Words, ya How Deep Is Your Love, terus ada Massachusetts nih rekan, jadi kayaknya emang jadi salah satu dari sekian banyak lagu nostalgia terbaik lah yang dirilis di tahun 80-an, 90-an. Tapi sayangnya lagu dari Bee Gees nih mengakhiri kebersamaan kita untuk Zona 4 Ceritanya di edisi kali ini 1 September 2026. Sampai ketemu insyaallah besok di hari Rabu rekan, jadi masih di jam yang sama dan di program yang sama. Dan sebagai penutup, saya punya Cat Steven buat Anda, Father and Son. Langsung aja deh, Jalan Medan nomor 47 Minggu Bandar Aceh Fair dengan tugas send off. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.